0: kali udah kayak kapal pecah. Cucian numpuk, piring gelas pada kotor. Mana kepala pusing lagi. Duh, pening.
1: Ada apa sih, Bu? Santai atuh, santai.
0: Santai-santai. Bapak bukannya bantuin malah sibuk aja main game. Padahal Bapak lagi libur juga.
1: Ya iya dong. Mumpung Bapak lagi libur, manfaatkan waktu buat main game. Udah kangen banget Bapak sama game.
0: Bapak gak tahu apa kalau kepala Ibu lagi sakit. Migrain Ibu lagi kambuh.
1: Iya gitu?
0: Iya, pusing banget. Ditambah pekerjaan rumah numpuk sekali.
1: Oh gitu. Itu sih gampang. Bentar ya, Bapak keluar dulu.
0: Mau kemana?
1: Mau ke apotek beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Buat kamu, biar sakit kepala Ibu cepat sembuh.
0: Ya udah, jangan lama-lama.
1: Ya Bu, santai dong santai.
0: Bukan di pantai juga, bilang santai-santai aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang Banyumas.

0: mancing orang oli-oli. Lah, harap tak tuku kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maring di.
0: Aku harap tuku kopi disit. Ayo mancing et mau ngantuk orang oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, jalannya lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong.
1: Rip, kenapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ini, cukul tangan nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Pagian sih keprimen, yang kau nyekeli tangan malah nyekeli ni sikil, yang melu nyemplung.
0: Aduh, kapurane ya Kim, aku ya matane mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong maning.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa

Kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

Oke sahabat Setara, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya, yes. Masih bersama Tata di acara Campur Sari Langsung dan ya, sampai jam 12 siang dan waktu menunjukkan pukul 11.10 menit. Dan itu artinya kurang lebih kita ada waktu 1 jam kurang ya untuk bersama di acara hari ini. Langsung aja Tata baca dulu pesan yang udah masuk nih, ada dari Mas... Oh, Kang Jupento dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir di Jakarta, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kerkes aku mesar sebelak. Salam buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Azza, Mama Nafi, Mama Eza, Agil Ais, Hilmi Aulia, Mama Dira, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, Abah Jabir, Pak Kasun, Wahari, Bang Samsul, Bang Zul, Kang Sari, T.A.S. Adinda, semua yang ada di grup aja. Maaf yang gak kesebut. Terima kasih untuk kesempatan yang baca. Dan semoga sehat selalu dalam dilancarkan rezekinya panjang umur. Amin. Ada juga Mas Bram, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan sahabat Setara di mana berada. Salam buat Mbak Tata yang lagi tugas, jagus laku campur sari laut kidul, Niken Salindri. Ada Mama Fiyadi juga, selamat siang Mbak Tata, saya kembali Tasikmalaya hadir, halo, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian ada dari Kang, siapa ini? Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Minta lagu Pangandaran, salam pertama Putra. Semoga sehat selalu dan Mas Hari sehat terus. Dan para fansnya jaga kesehatan, sehat itu mahal. Dan para penyiaran sehat selalu. Yang hari ini gajian, semangat kerjanya dari Rahono. Ya gajian semangat nih katanya. Yang belum gajian juga semangat. Gajian tetap menanti di bulan depan ya. Sing gajiannya tanggal 6 aku ya. Sing gajiannya tanggal tua ya, wis pingi pati bok. Nggak apa-apa ya. Next ada dari 0889012525 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Tata yang lagi siaran, semoga sehat selalu dan bahagia, amin. Mau request lagu dari Dini Caknan, Sundamani. Kalau Sundamani dari Dini Caknan itu maksudnya masih dangdut ya. Kalau mau request yang versi campur serinya ada dari Niken Salindri, nanti Tata putarkannya dari Niken ya. Karena kalau dari Dini Caknan masuknya dangdut, jadi mohon maaf ya. Salamnya buat semua pendengar Radio Star di mana pun berada, semoga sehat selalu, amin. Mau nanya Mbak Tata, Bumi Ayunya mana? Bumi Ayunya itu di Duku Turi, di Jalan Haji Hasyim Asy'ari yang dekat lapangan Asri. Nah, patokannya itu di apa sih itu depan ya? Pokoknya di perempatan lapangan Asri aja deket gitu lah ya. Deket situ. Pokoknya lapangan Asri patokannya. Jadi kalau mungkin bingung di gang-gangnya, masuk aja ke gang lapangan Asri, nanti yang mau main kita jemput di lapangan Asrinya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam dari Bang Hasan Windu Haji. Oke, siap, terima kasih. Dan sudah tanda bacain semua pesan-pesan dari kalian. Terima kasih yang sudah stay tune bareng Tata di acara hari ini ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian selalu, tentunya bersama produk herbal dari PT Denatur Indonesia dan Habotop Sumatera. Vitamaf kita pediatri beserta timur juga. Semua produk kami ini sudah berbepom bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. So, jangan ragu-ragu lagi, silakan diorder, dibeli ya untuk kesehatan kita sendiri. Oke, langsung aja Tata putarkan lagu berikutnya. Ada Meser Seblak ya buat sahabat Setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon maaf saya mengganggu lewat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Pak Abel.
1: Alamatnya?
2: Panawangan.
1: Panawangan. Pak Abel nih, sebelum kenal Vitama, emang punya keluhan apa di mata Pak Abel?
2: Mata berair, penglihatan ganda, karena saya seorang penjahit. Jadi kalau saya kan sering lembur,
1: iya.
2: Jadi gangguannya di mata.
1: Di mata, iya. Nih, terus tahu Vitama dari mana?
2: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, ya, mencoba Vitama, beli dari apotek.
1: Apotek. Udah habis berapa botol?
2: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Penglihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Maria, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau ke 5 ya.
1: Mau ke 5 Ibu ya? Kalau boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebaksiuh.

0: Basara balik lagi di FM Radio Stara Bumi Ayu Irfanya.
1: Macam Tata menemani kalian semua di acara hari ini, saatnya Tata pamit. Sebelum itu mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Setara, dan terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung di acara hari ini. Insya Allah nanti akan ada di Jariska ya di acara Tarlingan di jam 1 siang. Stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras musiknya. Dan Tata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon karena sangat jauh sekali dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, siapa namanya nih?
2: Saya Imam dari Taraju.
1: Nah, Kang Imam. Nih ya, Kang Imam suka mengkonsumsi Vitama nih ya. Emang punya keluhan apa, Pak Imam?
2: Keluhannya mata suka berair. Terus kalau melihat agak buram. Juga penglihatan kalau jarak dekat suka memudar. Setelahnya mengkonsumsi Vitama, mata saya menjadi sehat kembali, melihat bisa terang, melihat tulisan untuk dibaca lebih jelas.
1: Nah, habis berapa botol, Pak?
2: Ini baru satu botol menuju ke dua botol.
1: Iya. Belinya di mana, Pak Imam?
2: Belinya di apotek-apotek karena saya suka mendengar dari iklan-iklan di radio. Buat yang mempunyai penyakit seperti saya, terutama di mata yang penglihatannya kurang begitu normal, memudar atau agak berair atau berair juga, silakan untuk mengkonsumsi obat Vitama yang sudah tersedia di apotek-apotek.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Imam, mohon maaf diganggu.
2: Sama-sama Pak Yosef.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.
3: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.

0: Udin.
1: Naon, Pak?
0: Tong masakeun ieu ulaman ti mana?
1: Oh, ieu mah ulam ti Mang Tatang, Pak. Bade kitanan putrina. Emang atas teka temponya, Pak? Meni gede kieu tulisan?
0: Din, lamun nempo tulisan teh asa kurang jelas ayeuna mah.
1: Meser Vitama atuh, Bapak.
0: Naon eta Vitama teh, Din?
1: Eta geuning Bapak anu sok diiklankeun di radio, obat herba alami kangge mata. Kamari Mang Wahyu oge meser Vitama. Alhamdulillah ayeuna matana sehat deui, Bapak.
0: Oh gitu, Din. Ya atuh, kat itu Bapak pangmeserkeun lah nya Vitamana.
1: Mana atuh ajisna, Bapak?
0: Nah, siapa minta duit haik.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1, RW 1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3, RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2, RW 8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.
3: Break dulu, kuy. 93.5 Radio Star.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mang Ono, alamat Cigunung, RT2, RW6.
1: Iya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop ramuan herbal Arab yang paling top.
1: Ya, terima kasih Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Simuluh, RT 5, RW 3,

0: eta mane teres?
1: Urang keur teh enak awak euy kamari bari gawe hujanan.
0: Diobatan atuh, Res?
1: Urang ayeuna mah keur ngindari obat kimia, Sep.
0: Jari cobaan ku herbal Habutop loba manfaatna di antarangna kangge memelihara daya tahan tubuh masuk angin. Da urang oge ayeuna mah santos ngonsumsi Habutop, alhamdulillah sehat terus jeung jangkring di Res.
1: Mana cing urang menta atuh?
0: Mali atuh.
1: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku Habutop.
0: Enggeus yeuh, urang dibere 6 kapsul. Adoram minumna. Pagi 2, siang 2 kapsul, Res.
1: Atau sapoeun meureun?
0: Nya, aduh, Res.
1: Oke lah, siap. Nuhun ya, Sep.
0: Siap, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Bentar, Don. Masuk, Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya? Terus, sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya, bener, Don. Kenapa emang?
0: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya? Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana, makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan
3: konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu. Dangdut Tarlinya hanya di Radio Stara FM Bumiayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya Yes. Di hari Sabtu yang ceria ini, pastinya Rizka bakalan menemani Sobat Setara semuanya di acara Tembang Tarling. Dan buat Sobat Setara yang ingin kirim pesan, kirim lagu, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook Setara Bumi. Ayo.

Dan kita bakal seru-seruan bareng dan dengerin lagu Tarling bareng ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumiayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop.

0: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
0: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
0: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.

Tara, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat menjalani Sabtu siang. Dan Sabtu siang tuh memang paling enak ya kalau ditemani sesuatu yang bikin hati ikut bergoyang. Nah, pas banget karena sekarang waktunya kita bertemu lagi di acara Tembang Tarling bareng Rizka hanya di 93.5 Radio Stara FM Brebes. Dan buat yang dari pagi udah beraktivitas beres-beres rumah, kerja, jualan, atau mungkin yang baru saja pulang dari perpergian, ayo istirahat sebentar ya, nyalakan radionya, naikin volumenya, dan biarkan alunan musik Tarling menemani suasana siang semesta.

Dan yang lagi santai di rumah, yang lagi ngopi, yang lagi makan siang, bahkan yang masih sibuk kerja, jangan kemana-mana ya, karena bakal ada lagu-lagu pilihan yang siap bikin Sabtu siang kita makin rame dan gak terasa sepi. Pokoknya sampai jam 3 nanti, Taling bareng Rizka siap menemani sebesar semuanya.

udah banyak ya dari Sobat Setara yang udah standby bareng Rizka di acara Tarling. Terima kasih buat Sobat Setara yang udah menyempatkan waktunya buat kirim salam dan pesan serta request lagunya. Kita mulai dari yang pertama nih, ada dari Kang Jupento FNK. Assalamualaikum DJ Rizka, waalaikumsalam Kang Jupento, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Request lagu Enjot-enjotan, salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Aza, Mama Nafi, Mama Eza, Agil, Ae, Silmi Aulia, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, Wahari, Bang Samsul, Bang Zul, Kang Sari, TAAS, Adinda, semuanya aja yang ada di grup. Maaf ya gak kesebut. Terima kasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat, sukses selalu. Dilancarkan rezekinya, panjang umur, bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin.

Dan lanjut ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Star Bumi Ayu juga Mbak Rizka. Siang kembali buat Mama Fikar ya. Mama Fikar ikutan gabung. Salam buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Dan untuk Mbak Rizkanya, semangat, selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga, bahagia selalu, amin. Di play lagunya Sulan Maning. Atur nuhun Mbak Rizka. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Mama Nyit Nyit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bariska, siang kembali Mama Nyit Nyit. Ini Mama Nyit Nyit hadir lagunya Demen Bapane. Salamnya buat semuanya aja yang lagi ngadem sambil dengerin Stara Brebes. Terima kasih Bariska, semangat tugas.

Dan juga ada Bang Yoe. Selamat siang di Jeriska yang kembali Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalerang mau request kopi Lendot. Bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mai Putu Dede Airen, Mai Bojo Mama Isis, dan juga ada Neng Itri, Mama Nazan, Bang Toyi, Bang Uji Langkap, Bapak Kasrun Miaya, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mas Sahri, Mas Sahrul Dwi Abfrizal, Mas Taryono Paku Jati, Mang Ono Ini, Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca sama-sama Bang Yoe. Dan lanjut kita ke Facebook ya, ada dari Mama Fiandi. Selamat siang Bariska, siang kembali Mama Fiandi, Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya.

dari Sobat Setara ya, yang udah ikut bergabung meramaikan Sabtu siang kita. Terima kasih banget buat yang udah kirim pesan, baik yang sekedar kirim salam, request lagu, maupun yang cuma pengen nemenin Rizka ngobrol lewat udara. Sabtu siang memang paling enak ya kalau gak dilewatin sendirian. Ada yang lagi santai di rumah, ada yang sedang kumpul bareng keluarga, ada yang masih sibuk kerja, bahkan mungkin ada yang sedang di perjalanan. Tapi dimanapun Sobat Setara berada, semoga suasana hari ini tetap menyenangkan ya. Apalagi kalau udah ditemani musik Tarling, wah rasanya pekerjaan yang tadinya terasa berat bisa sedikit lebih ringan. Yang lagi beres-beres rumah jadi ikut nyanyi, yang lagi ngopi sambil makin betah, dan yang lagi santai pun bisa sambil goyang tipis-tipis. Jadi jangan lupa ya, tetap bareng Rizka sampai nanti jam 3 sore. Kita masih punya banyak lagu pilihan, dan tentunya masih ada kesempatan buat Sobat Setara mau kirim salam ataupun request lagu. Sekarang waktunya kita lanjut lagi di lagu selanjutnya ya. Karena kita sudah ditemani ada lagu dari IWS Telaga Remis, sekarang ada lagu Enjot-Enjotan dari Dwi Yanti, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi. Ayo, infonya Grace, musik.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa te main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang pang lincah nama. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Mohon mak. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Geuning ayeuna nya mah karaosna asa paragalalinu betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha atuh engke wengi? Moal ti bara-gara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, geuning obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek terus berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Dibuat santai, jangan sampai gara-gara panasnya siang hari ini semangat kita ikutan turun. Ngomong-ngomong soal Sabtu, biasanya nih ada yang dari pagi udah punya rencana, ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau kumpul sama keluarga, ada juga yang memilih rebahan di rumah, dan ada juga yang Sabtunya tetap harus kerja. Tapi apapun kegiatannya, yang paling penting adalah jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri ya. Kalau sudah mulai capek, istirahat sebentar. Kalau udah lapar ya makan, jangan sampai terlalu sibuk mengejar aktivitas sampai lupa menikmati hal-hal sederhana.

Karena kadang kebahagiaan itu gak harus sesuatu yang besar ya, bisa sederhana, duduk santai, minum teh atau kopi, ngobrol sama keluarga, terus ditemani lagu kesukaan kalian di Radio Stara FM Bumiya.

Dan terima kasih buat yang udah kirim salam, request lagu maupun sekedar menyapa lewat pesan ya, walaupun kita nggak ketemu secara langsung. Tapi pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya ini yang bikin suasana taling jadi makin rame dan terasa dekat. Dan Rizka mau bacain pesan-pesan yang udah masuk dan bergabung bareng Rizka ya. Kita ke Facebook, ada dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Teh Rizka, request lagu Kopi Lendot. Tadi udah aku puterin ya Kang Mus lagunya. Salamnya buat Adinda Dinda, Rafasya Fasya, Jubento FNK, Mama Eza Iki, Nokdanya, Mafia Nurmadia Juman, Mama Fiandi, Sari Ramadan. Makasih, sama-sama.

Dan di WhatsApp ada dari Kang Adi. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Adi. Minta diputerin lagu Kesandung Cinta. Salamnya nggo KB Fans Tara Brebes. Nggo Mbak Rizkanya terima kasih. Sama-sama Kang Adi.

Tembang Tarling hari ini kita bakalan lanjut nyanyi dengan Nunung Alfi. Ada lagu Kesandung Cinta, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya,

0: 2 di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen 5. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya. Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab
1: membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya,
1: ya,
2: minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: kemungkinan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

Nyumata Wong Lanang ya, spesial buat Sobat Setara. Dan di sini Rizka bakalan bacain pesan-pesan dari Sobat Setara yang udah bergabung dan tadi belum sempat aku bacain ya. Kita ke Facebook, ada dari Mas Bram. Selamat siang Setara, siang kembali Mas Bram. Salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan Sobat Setara dimanapun berada. Spesialnya buat Mbak Rizka yang lagi tugas, requestnya

Dan juga ada dari Wak Ijo. Assalamualaikum Stara. Waalaikumsalam Wak Ijo. Stara, infonya Grace, musiknya yes. Selamat siang buat semua DJ dan sobat Stara, spesialnya buat DJ Rizka aja. Request

Dan tak terasa juga kebersamaan kita di acara Tembang Tarling sudah di penghujung waktu. Saatnya Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Setara semuanya. Dan kita bakalan tutup kebersamaan kita di acara Tembang Tarling dengan lagu Njaluk Pink Pitu ya dari Dede Risti. Jadi buat Sobat Setara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja.

Balik lagi bareng Rizka yang bakalan nemenin Sobatstar semuanya di rumah, di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Kita pasti bakalan seru-seruan bareng, bakal goyang-goyang bersama dan nyanyi bersama lagu-lagu dangdut pilihan kita sore hari ini ya. Dan buat Sobatstar yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau komen-komen di status aku yang ada di Facebook Stara Bumi Ayu.

Dan untuk membuka kebersamaan kita di acara di Goyang Dangdut, kita bakalan nyanyi bareng Ajeng Febria ya, Emang Dasar, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya

الله أكبر الله أكبر.

0: FM Bumi Ayu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
3: Bapak Suwanto dari Sampiran.
2: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
3: Iya, betul.
2: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
3: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
2: Terus, iya.
3: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
2: Oh, nah, iya.
3: Sekarang udah sembuh alhamdulillah. Gitu.
2: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
3: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak, sekarang udah enggak gitu.
2: Ya. Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
3: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morong, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan ya akhirnya Rizka menemani sepestara kembali ya di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Buat sepestara semuanya yang masih sibuk kerja, masih di jalan ataupun mungkin lagi santai sambil nyiapin kopi dan cemilan, jangan kemana-mana ya, karena sore ini kita bakalan goyang bareng, ngobrol bareng, dan pastinya ditemenin lagu-lagu dangdut pilihan yang bikin suasana semakin asyik. Dan namanya juga udah sore ya, biasanya badan mulai kasih kode nih. Kadang udah pegel, pundak kok terasa berat, kaki juga rasanya capek banget. Apalagi buat kamu yang seharian kerja banyak aktivitas atau habis berpergian, jangan cuma dipendam ya pegalnya. Nah kalau kamu, kalau sobestara semuanya butuh minyak untuk membantu menghangatkan dan memijat tubuh yang terasa pegal, sobestara juga bisa banget gunain minyak urut Sultana dari PT Denatur Indonesia.

Minyak urut sultana bisa banget ya digunain untuk menemani pijat dan memberikan rasa hangat yang nyaman. Praktis banget buat disimpan di rumah. Jadi ketika badan terasa capek setelah beraktivitas, tinggal ambil sultana dan nikmatin waktu istirahat sambil dipijat.

Dan selain sebagai minyak urut, kegunaan dari minyak urut sultana antara lain adalah minyak galur, saraf kejepit, digigit serangga, bisa juga dipakai buat sakit gigi, kesleo, luka bakar, stroke, relaksasi gatal, eksim, pusing, dan juga masuk angin.

Dan minyak kudus sultana juga udah BPOM dan sudah halal ya, jadi aman banget digunain buat sobat setara semuanya. Karena sekarang juga udah gampang banget ya didapetin di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Dan buat yang pengen coba di kawasan Bumi Ayu dan sekitarnya, kalian juga bisa hubungin WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu.

tentang badan-badan yang pegel, saatnya Rizka bacain pesan-pesan dari Sobat Setara yang udah bergabung ya. Yang pertama kita ada Mama Ninda. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Mama Ninda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Salam kenal dari Mama Ninda. Minta lagunya Delima dari Adela. Salamnya buat Mbak Rizka dulu yang lagi tugas, Mas Ipoy, Mbak Tata, Mbak Nyanya, Mang Ono, pokoknya buat semua aja, buat Mbak Rizkanya semoga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama.

Dan lanjut kita ke Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak Rizka. Sore kembali Kak Adinda. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Request Mega Mustika untukmu Rembulan. Salamnya buat Mama Dia, Mama Nafi, Mama Alvin, Mama Kana, Mama Fiandi, Afian Nur Mahdia Juman, Mustustiron, Sari Romadoni, dan juga ada Adeng Galuh, Iwan Saputra, Kuswo Budi Rahayu, semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Kak Adinda.

Bellingham L. Halo, halo juga, selamat sore DJ Rizka, sore kembali Kang Bellingham. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Request lagunya Adela Padang Bulan. Salam-salamnya buat pendengar semuanya. Terima kasih kembali buat Kang

Ya, Mbak Sebastara, semuanya selanjutnya ada lagu yang menggambarkan tentang hadir dengan nuansa yang hadir dengan nuansa khas dan cerita yang bisa membawa kita hanyut dalam alunan musiknya. Setiap lagu punya cerita dan terkadang cerita itu terasa begitu dekat dengan perjalanan hidup kita ya. Dan satu tembang lagu itu ada Delima dari Tasya Rosmala, spesial Mbak Sebastara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yeah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tajur Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Dan masih bareng Rizka di acara Digoda ya, Digoyang Dangdut. Barusan kita sudah sama-sama dengerin lagu Padang Bulan. Cocok banget ya didengerin sore-sore begini. Apalagi sekarang kita sudah masuk waktu dimana sebagian orang mulai sibuk menyiapkan diri buat malam mingguan. Dan ngomong-ngomong soal malam mingguan nih, kamu Sobat Setara semuanya masih punya rencana, udah punya rencana belum buat malam mingguan nanti ya? Udah ada yang dari sekarang udah mandi, udah wangi, sudah pilih baju dari lemari padahal keluarnya nanti malam. Ada juga yang masih rebahan sambil mikir malam minggu ini mau kemana ya?

0: Buat yang di kawasan Bumi Ayu dan sekitarnya boleh banget dong pasti ke malam pasar malam ya di lapangan Asri Bumi Ayu.
1: Likur, tahun 6 likur lahir NU.
0: Apa jangan-jangan ada yang statusnya masih sama seperti biasanya ya? Menunggu malam mingguan tapi enggak ada yang ngajak. Tenang ya, jangan sedih, malam minggu tetap bisa seru kok, bisa kumpul sama keluarga, nongkrong sama teman, atau bahkan cukup rebahan di rumah sambil dengerin Digoda. Yang penting hati tetap happy ya. Buat yang udah punya pasangan, jangan lupa malam minggu bukan cuma soal jalan-jalan. Kadang ngobrol santai, makan bareng, atau sekedar menikmati waktu berdua juga sudah cukup bikin

mingguan benar-benar dimulai ya. Sore ini kita nikmatin dulu kebersamaan kita di Digoda. Jangan buru-buru pindah channel, karena masih ada banyak lagu dangdut pilihan yang siap menemani sampai sore menjelang.

Malam mingguan aku mau bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya yang udah bergabung bareng Rizka di sini ya. Yang pertama ada dari Holy Soliso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore di Jeriska. Sore kembali Holy Soliso. Linggapura ikutan hadir. Request lagu Gibah dari Revina Alvira. Salamnya buat semuanya aja, buat yang lagi tugas. Terima kasih. Sama-sama.

Dari Mama Fiandi. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya. Dan juga ada Mama Fikar. Semangat Mbak Rizka, terima kasih Mama Fikar. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga, bahagia selalu, amin. Salam buat Sobat Stara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh by Revina Alvira. Hatur nuhun Mbak Rizka. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tak Dan lanjut ada dari Kang Jupento FNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Rizka gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kang Jupento. Gimana kabarnya juga Kang Jupento ya? Request lagunya tajamnya Karang. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Azza, Mama Nafi, Mama Eza, Agil, Ae, Silmi Aulia, dan juga ada Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, Bahari, Bang Samsul, Bang Jul, Kang Sari, T.A.A.S, Adinda, semuanya aja yang ada di grup. Dan mohon maaf yang gak kesebut. Terima kasih buat yang tugas, buat yang baca, semoga sehat, sukses, selalu dilancarkan rezekinya, panjang umur, bahagia selalu, amin. Semoga Kang Jupento juga selalu dilancarkan rezekinya, yang berkah barokah, panjang umur juga, bahagia selalu ya.

Lanjut ada dari Wahari ini di kawasan Grengseng. Hadi DJ Rizka, terima kasih Wahari. Request semua tahu dari Caca Handika. Salamnya buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Terima kasih.

Mas Ahri hadir Mbak Rizka. Kalau masih kebagian waktu, requestnya meleleh bahagia Mbak Rizka. Siap, nanti aku puterin buat Mas Ahri ya. Terima kasih Mbak Rizka, sama-sama Mas Ahri.

Dan buat Superstar semuanya, selanjutnya kita akan dengarkan lagu yang menggambarkan tentang usaha untuk mempertahankan sesuatu yang hampir hancur, seperti hubungan dan perasaan yang pernah terluka. Meski tidak mudah, terkadang kita tetap mencoba memperbaiki apa yang masih ingin kita pertahankan. Dan langsung saja kita dengarkan lagu Menyulam Kain Yang Rapuh dari Revina Alvira. Jadi buat Superstar semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom,

bareng Rizka ya, yang menemani Sobatstar semuanya di acara Digoda di Goyang Dangdut. Tadi ada satu tembang lagu dari Caca Handika, Semua Tahu. Dan tak terasa juga Rizka sudah menemani Sobatstar semuanya hampir 2 jam. Saatnya Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam siaran ada kata-kata yang menyakiti hati Sobatstar semuanya. Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Digoda, Rizka bakalan puterin lagu Melalai Bahagia ya, spesial buat Sobatstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Insan Medica.

0: Kali Sapu RT 1 RW 9 Kecamatan Selawi Tegal.
1: Break dulu kuy. 93.5 Radio

0: Loh, Bapak udah bisa baca koran lagi tanpa kacamata?
1: Iya dong, Bu. Bapak kan rutin minum Vitama yang Ibu belikan. Jadi, mata minus Bapak sudah membaik.
0: Masya Allah. Alhamdulillah ya, Pak. Vitama manfaatnya bagus banget.
1: Iya dong, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal alami seperti madu, blueberry, tomat, pepaya. Dan Vitama baik juga bagi penderita rabun dekat, rabun jauh, mata minus, mata merah, dan lain-lain.
0: Wah, Bapak pinter banget sih. Tahu aja bahan-bahan dan manfaat Vitama.
1: Iya tuh, Bu. Bapak kan pengguna setia Vitama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwan.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel ketapi kan sama saya diantepin aja biarin, enggak dipupuin, enggak diapa-apain. Lah berhubung peramat saya enggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya? Kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya, Bu.
2: Jadinya enggak apa nih namanya enggak bisa
1: jadi operasi.
2: Enggak jadi dioperasi, yang dokter di situ enggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah, kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah, saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
2: Pupuh, karena dulu bilangnya pupuh gitu. Lah aku kan nggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, baru habis 1 botol, ada mendingan. 2 botol, tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuk ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya." Aku bilang gitu.
1: Ya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah gak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi sekarang gatelnya sudah hilang, terus tidak jadi operasi ya bu ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwen, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Mugiwaras 2.

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang keutamaan duduk di dalam majelis ilmu dan hal yang coba kita selalu bangun kesadaran dan niat kita di dalam hati bahwa duduk dalam majelis ilmu itu bukan hanya buat nambah wawasan. Karena kalau cuman buat nambah wawasan, kita bakalan bosan kalau materinya itu-itu saja. Jadi kayak ngerasa saya ini udah tahu, ini udah tahu. Tapi lebih dari itu, yang paling penting dalam majelis ilmu itu adalah tajdidul iman, memperbaharui iman. Jadi bisa dibilang bertambah ilmu itu harusnya bertambah iman. Kalau bertambah ilmu cuman bertambah wawasan tapi enggak bertambah iman, kayaknya agak-agak ada yang miss nih. Kurang greget. Karena ilmu itu tempatnya di sini, bukan di sini. Kalau ilmu kita cuma letakkan di dalam hafalan, di dalam wawasan, gak terlalu banyak manfaatnya buat kita. Cuma sekedar jadi bahan debat, cuma sekedar biar dibilang musakof, orang yang berwawasan, cuma sekedar untuk dapat gelar gitu ya, hanya untuk bisa bicara di depan umum. Tapi kalau ilmu itu diletakkan di hati, maka walaupun kita mungkin gak pintar ngomong di depan umum, tapi ilmu kita itu benar-benar bermanfaat. Minimal buat kita dulu nih, kita jadi dil iman, untuk memperbaharui iman. Karena Allah sendiri bilang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah orang yang berilmu. Dan takut itu sifatnya hati, adanya di dalam hati. Takut, cinta, takut, berani, cinta, benci, nyaman, bahagia, susah, semuanya ada di dalam hati. Nah, kata Allah, orang yang paling takut kepada Allah di dalam hatinya adalah orang yang berilmu. Ini artinya apa? Berarti salah satu cara ngebangun rasa takut itu dengan mencari ilmu. Salah satu cara ngebangun rasa iman itu dengan mencari ilmu, sehingga nanti dia jadi orang yang sejati imannya. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tapi kalau belum wajilat qulubuhum, berarti ilmunya belum sampai ke hati. Nah, ini yang kita coba belajar di dalam majelis-majelis kayak gini. Niatkan, saya ngerasa gersang nih hatinya nih. Karena kekuatan kita yang paling besar itu kan adanya di hati sebetulnya. Apalagi kalau kita mau berakad dengan Allah, akadnya itu di sini, bukan di lisan. Kalau dengan akad lisan itu kepada manusia, saya terima nikahnya, kan gak cukup di hati doang ya. Yang penting kan saya cinta, gak perlu akad, gak bisa. Kalau dengan manusia harus dengan lisan. Kenapa? Karena manusia gak tahu isi hati. Manusia itu tidak bisa menghakimi isi hati. Sehingga Umar mengatakan, nahnu nahkum bizzawahir. Kita tuh cuma bisa menghukum sesuatu yang tampak. Sehingga dengan manusia akad jual beli, akad utang piutang, akad pernikahan, akad cerai, semuanya dengan lisan. Kalau kita ceraikan, no, bukan kita. Kalau ada orang yang menceraikan istrinya, dengan hati sah enggak cerainya? Dalam hati enggak, itu enggak jatuh talak sama sekali itu. Tapi begitu dengan lisan dia katakan, walaupun cuman bercanda atau marah, karena gak ada orang yang bercerai tapi gak marah kan ya. Ustaz, saya waktu itu ngomong talak itu dalam keadaan marah, Ustaz emosi. Emang ada yang yang mentalak dalam keadaan bahagia? Kamu saya talak ya? Kan gak gitu kan? Yang namanya talak pasti orang marah dong. Yang disebut marah gak jatuh talak itu marah yang sampai hilang akal. Dan kayaknya agak ada jarang ada yang marah kayak gitu. Jadi kalau udah dibilang talak dengan lisan atau kita pisah aja atau apalah yang senada, yang semakna, baru dia berlaku. Itu kalau ke manusia. Termasuk kalau kita mencintai seseorang, katakanlah kepada dia kan. Kan ada sahabat bilang, ya Rasul, saya cinta orang itu karena Allah. Kamu udah bilang belum ke dia? Belum. Bilang ke dia. Karena kalau kamu mencintai saudaramu, sampaikan kepada dia. Nanti supaya dia membalas. Ana uhibbuka fillah ahabbakallahu bima ahbabtani fih. Kalau enggak ngerti bahasa Arabnya, Ustaz. Aku cinta sama kamu, agak-agak gelah. Kalau cuman kalau di Indonesia enggak budaya gitu ya, jadi agak-agak ngerasa gimana gitu.
Kalau di Arab biasa aja sih ngasih permen. Ana uhibbu ka fillah, akhi, aku mencintaimu karena Allah, benar-benar karena Allah. Kalau perlu kita bikin kayak make sure gitu ya. Allah, benar karena Allah. A-nya dipanjangin. Karena kalau A-nya panjang itu artinya apakah. Kalau A-nya pendek itu huruf biasa. Benar karena Allah, Allah, benar karena Allah, benar. Sampai 3 kali. Maka kemudian Mu'az bin Jabal mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang saling mencintai di dunia karena Allah, nanti di akhirat mereka akan saling memberi pertolongan. Kalau ada yang duluan masuk surga, dia akan cari temannya yang saling mencintai di dunia karena Allah, untuk dia tolong supaya bareng-bareng masuk surga. Kenapa? Karena di dunia aja mereka gak mau bahagia sendiri, pasti ingat temannya. Lagi makan, ingat temannya. Dia makan gak ya? Kalau dia di rumahnya, rumahnya bagus, rumah temannya bocor, ingat rumah temannya, kasihan dia bocor kalau lagi hujan nih. Ingat, di dunia aja ingat, apalagi di akhirat. Nah ini dengan manusia, lisan. Kalau dengan Allah, gak cukup lisan. Justru muamalah dengan Allah itu mainnya di sini. Muamalah dengan manusia di lisan. Dengan istri itu kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan lisan. Kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan kata-kata yang indah. Sehingga Nabi mengatakan qaulum ma'rufun shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah pahalanya. Jadi kita membahagiakan istri kita dengan ucapan yang baik itu sedekah banget. Kita membahagiakan istri kita dengan apa? Dengan teks atau dengan WA-WA yang romantis itu membahagiakan dan itu sedekah berpahala di sisi Allah. Ini kalau manusia. Kalau Allah enggak, kadang-kadang enggak cukup. Kita bilang, ya Allah, saya mencintaimu, engkaulah segalanya dalam hidup saya gak bisa hidup tanpamu, segala macam. Tapi gak benar ucapan itu di hati, Allah tolak. Kalau manusia kok nerima? Karena dia gak tahu isi hati. Dan dia tidak boleh menghakimi isi hati. Ah, nih gak jujur nih, dia gak boleh ngomong kayak gitu. Karena gak ada yang tahu isi hati orang itu kecuali Allah, kemudian dia. Sehingga kalau ada teman kita mengatakan sumpah, ya udah berarti selesai. Demi Allah selesai. Saya jujur kok, selesai. Gak boleh kita ria atau apa segala macam. Gak boleh menjudge isi hati orang lain. Ada yang posting di sosmed lagi ngaji, kita ria nih, ini menjudge isi hati orang. Gimana kita tahu dia ria? Bisa aja sebaliknya, dia lagi syiar. Dia berharap dengan dia posting ngajinya bagus, orang lain jadi semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan dia pengen dapat pahala dari man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik. Kita yang menghakimi isi hatinya dengan kata-kata ria, malah nambah-nambah dosa. Atau mentransfer pahala kita buat dia, kan rugi nih. Nah kalau ke Allah, Allah maha tahu.

kalian sembunyikan kata-kata kalian atau kalian nyatakan, innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu banget lah isi hati kalian, kata Allah. Sehingga kalau kita cuman berucap ngegombal ke Allah tapi di hatinya tuh gak jujur, Allah nolak gombal kita. Apa contoh gombal ke Allahnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu keren banget kan kata-katanya. Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, apa, inna sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah. Tapi gak ada di hati kata-kata itu, maka Allah akan menolak kata-kata tersebut. Sama kayak orang-orang mengatakan,

akhir. Ada manusia, ada orang bilang, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus Allah komen postingan mereka. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Enggak, mereka enggak beriman. Ditambah lagi komen sama Allah berikutnya. Jadi di reply komennya tuh berkali-kali. Apa komen berikutnya?

mereka bohong, kata Allah. Kenapa kok Allah menjudge seorang yang berkata-kata baik? Kami beriman, kami beriman, kata mereka. Kan baik kan kata-kata ini ya? Asyhadu an la ilaha illallah, inna salati wa nusuki, apalagi hasbi Allah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwata illa billah, apalagi kalimat-kalimatnya, lallahu khair, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la tahzan innallaha ma'ana, semua kata-kata yang baik. Tapi Allah komennya enggak, kata Allah. Bohong, kata Allah. Kok Allah menjudge kayak gitu padahal ucapannya baik? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Fi qulubihim marad, karena di hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Enggak jujur. Makanya kalau ke Allah muamalah itu di sini letaknya. Kalau ke manusia dengan lisan. Makin baik dalam kita berkomunikasi, makin orang bahagia. Makin orang jadi teman dekat dengan kita, makin bagus cara kita nulis caption atau kita nulis teks WA kita tuh pakai emoticon guling-guling lah, big hug lah, nangis lah, kiss lah, segala macam, makin jadi kayak geng banget ya, sahabatan banget. Apalagi buat cewek-cewek kan senang pakai emoticon tuh. Kadang-kadang kalau di line emoticonnya sampai di share segala macam, karena itu kayak bahasa komunikasi. Kalau ke Allah nggak bisa. Kalau ke Allah itu di sini dulu.

sebab, wah, banyak banget keajaiban terjadi dalam hidup kita. Banyak banget, kalau di sini mantap. Kita nggak butuh kalimat panjang, satu kata aja cukup. Kalau di sininya mantap, udah ada akad dengan Allah, satu kata aja untuk ngeklaim, udah cukup. Apa kata itu? Allah. Udah selesai. Kita udah baca Al-Baqarah, baca segala macam, masih aja ketakutan kan ya? Kita yang gemetar. Nabi cuma dengan satu kata, Allah, musuhnya yang gemetar. Kita malam-malam sendirian mungkin di rumah atau di kos-kosan, dan banyak cerita-cerita serem kata orang-orang di kos-kosan itu, di belakang rumah segala macam. Kita bacalah Al-Baqarah, lengkap tuh 286 ayat dibaca. Kan Masya Allah ya, ada berapa kata Allah di dalam surat itu. Kok masih gemetaran, kok masih gak bisa tidur, kok masih khawatir? Karena kita membaca itu dengan lisan, bukan dengan hati. Ketika kita membaca ayat Allahu waliyul ladzina amanu, padahal cukup ya satu kata itu, satu kalimat. Allahu waliyul ladzina amanu, pelindung orang yang beriman. Kan selesai ini seharusnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya udah saya yakin, selesai seharusnya. Udah tenang, tumanina, bisa tidur, sakinah. Padahal kan kata-katanya tuh udah mantep banget. Kenapa masih kurang? Di sininya belum. Kita baca Al-Mulk, kita baca Yasin, kita baca banyak surah di Al-Quran yang semuanya juga baik. Al-Kahfi. Kenapa kok gak bisa bikin kita tenang ketika ada masalah? Lagi ada masalah galau berat nih, baca La tahzan innallaha ma'ana. Kita ulang-ulang. Lagi galau berat, baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok masih galau? Karena lisan kita gak klop dengan hati kita. Jadi gak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kenapa gak terjadi apa-apa? Karena kita gak lagi bermuamalah dengan Allah. Kita lagi bermuamalah dengan orang atau dengan diri kita sendiri. Kalau kita pengen dapat pertolongan dengan Allah, pertolongan dari Allah, muamalahnya pakai ini. Bukan pakai ini doang. Kalau pakai ini, gak usah panjang-panjang. Allah aja bisa selesai masalahnya. Kayak Nabi lagi ditodong senjata, benar-benar ditarik dikit aja. Itu kan pedang tajam banget tuh. Ditaruh di sininya Nabi atau mungkin di sininya, wallahu alam, yang jelas di leher Nabi. Taruh di sini, ditarik sedikit, itu langsung kayak kita motong ayam. Benar-benar langsung Nabi kegorok itu. Dan itu benar-benar gak ada yang ngelindungin Nabi di antara manusia. Dia bilang, siapa yang akan menyelamatkan kamu Muhammad sekarang? Teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu jauh. Nabi melihat ke arah dia dengan tenang dan hatinya mantap, mengatakan Allah. Langsung jatuh tuh pedang. Dia bukan megang pedang santai-santai gitu. Pegangnya kan namanya juga mau ngegorok kan ya. Udah kayak orang megang samurai gitu kan. Udah siap-siap nih. Mau ditarik. Begitu Nabi bilang Allah, gemetar sampai jatuh pedangnya. Kira-kira gemetarnya gimana tuh sampai pedangnya jatuh? Kan dahsyat banget kata-kata Nabi. Bisa gak kita kayak gitu ke calon mertua? Terus anak saya dikasih makan siapa? Allah. Wah, beres. Kenapa gak bisa malah kita yang tetap gemetaran? Nih, kita belum kuat ya hatinya. Sinyal hati kita tuh, sinyal iman kita tuh ke Allah belum terlalu mantap. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Jadi rasa di hati kita itu enggak sama. Ada yang kuat banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sedikit, ada yang putus-putus. Sekali ada rasa, sekali enggak. Artinya sekali yakin, sekali ragu. Kalau sakitnya cuma sakit apa kayak panas doang, dia yakin Allah Maha Penyembuh. Giliran sakitnya lebih parah, dia mulai ragu kepada Allah. Kenapa yang tadi sembuh yang enggak, yang ini enggak? Yang tadi yakin, yang ini ragu. Kenapa kalau misalnya yang sakit kepala, dia bisa sembuh? Karena kalau sakit kepala ringan, dia yakin sama Allah Maha Penyembuh, jadi sembuh. Giliran sakitnya agak parah, dia ragu sama Allah Maha Penyembuh, makanya enggak sembuh-sembuh. Ada tuh Ustaz, dia orangnya saya yakin, orangnya beriman banget, tapi kok gak sembuh-sembuh? Nah, nanti ada jawaban lain. Yang jelas, gak ada iman yang sia-sia. Gak ada iman yang sia-sia. Iman itu sekecil

zarro aja nilainya lebih daripada langit dan bumi. Bukankah Nabi banyak banget hadis tentang mengatakan satu amal yang lebih baik daripada bumi dan seisinya, atau langit dan bumi kan? Itu sekecil zarro amalnya, tapi lebih berat daripada langit dan bumi. Kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim aja, itu kalau ditimbang di satu dua timbangan, yang satu ditaruh bumi dan langit, satu lagi kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, itu lebih berat subhanallah daripada bumi dan langit. Iman sepele itu coba. Belum kalimat yang panjang, yang satu surat Al-Qur'an yang kayak gimana panjang lebar. Cuman kata-kata yang singkat. Kenapa? Kalau diucapkan dengan hati yang mantap. Jadi kalau kita pengen lihat keajaiban dalam hidup kita, ini nih yang ditajdid. Kita butuh majelis ilmu itu untuk ini nih, untuk ngecas terus, untuk nguatin terus, sehingga kalau ininya kuat, begitu kita angkat tangan, ininya mantap, Allah kasih. Dan saya walaupun bukan ahlinya, tapi saya dengan kelemahan saya tuh sering ngebuktiin itu benar-benar nyata loh. Benar-benar nyata, di luar dugaan, di luar nalar kita tuh bisa terjadi. Makanya kayak saya sering banget men-flashback tentang pengalaman-pengalaman hidup saya pribadi. Itu jadi kayak kata Allah di surat Al-Duha, ketika Nabi lagi galau kan ya, 6 bulan gak turun wahyu. Setiap hari Nabi ngelihat ke langit, mana ya Jibril kok gak turun-turun. Setiap hari Nabi ngelihat ke langit, mana Jibril kok gak datang juga. Mana Jibril, mana Jibril, mana Jibril. Selama 6 bulan sampai Nabi sedih, sampai Nabi mulai berpikir kalau-kalau beliau sudah dicabut, dipecat jadi Nabi. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi saya sebagai Nabi nih. Jangan-jangan saya sudah diberhentikan. Jangan-jangan Allah udah memilih Nabi yang lain selain saya. Jangan-jangan saya udah gak layak. Sedih banget. Kebayang gak tuh sedihnya? Lebih sedih daripada ketika anak laki-laki beliau wafat. Sedih banget Nabi tuh. Itu salah satu adegan Nabi paling sedih ketika 6 bulan gak turun wahyu. Sampai Nabi menganggap bahwa hidup ini udah gak ada artinya lagi. Kalau saya udah gak punya manfaat, udah gak ada misi dalam hidup, buat apa lagi saya hidup. Sedihnya luar biasa. Murung terus-terusan. Tiba-tiba turun ayat wadduha, demi matahari yang seketika duha. Artinya hidup ini masih cerah Muhammad. Walaili idza saja, demi malam yang tenang. Kenapa kamu resah Muhammad? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah harusnya bisa aja bilang ma wadda'aka rabbuka wa qala. Tuhanmu tidak benci kepadamu dan tidak meninggalkan kamu. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak benci kepadamu. Enggak, Allah bilang Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah benci sama ya. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan benar-benar tidak pernah meninggalkan membenci kamu. Ini artinya Allah tuh kayak negesin banget kalau Allah tuh enggak benci dan enggak ninggalin Nabi. Jangan sedih Muhammad. 6 bulan itu bukan berarti Allah ninggalin kamu. Itu kayak ujian juga buat Rasulullah. Setelah itu walal akhiratu khairul laka minal ula walasaufa yu'tika rabbuka fatardu. Allah terus ngasih kayak motivasi buat Nabi Muhammad. Jangan putus asa wahai Muhammad, jangan sedih wahai Muhammad, jangan berkecil hati wahai Muhammad, jangan menyerah wahai Muhammad. Aku pasti akan menolong kamu. Aku enggak pernah ninggalin kamu. Aku tuh enggak pernah jauh dari kamu. Allah ngomong kayak gitu coba. Surat Al-Duha itu tinggal dikasih nada Korea dikit tuh benar-benar kayak gitu. Jadi Allah kayak lagi kayak ngasih harapan buat Nabi Muhammad. Kamu jangan pikirin aku jauh dari kamu. Aku tuh gak ngerejek kamu. Gitu. Kalau ekspresi saya mah ya. Aku tuh gak pernah gak baca WA kamu. Aku tuh gak pernah ngeblok kamu. Aku tuh gak. Gitu-gitulah kalau bahasa kita yang agak-agak gimana gitu ya. Kalau ke teman mungkin gak pernah gitulah. Yang jelas Allah kayak ngeyakinkan Nabi. Allah tuh gak pernah ninggalin Nabi. Terus biar Nabi makin pede berjalan, makin yakin bahwa beliau gak sendiri apa? Allah nyuruh Nabi flashback. Alam, coba kamu lihat ke belakang. Coba kamu ingat-ingat lagi. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Coba kamu ingat lagi masa lalu kamu Muhammad. Bukankah kamu dulu yatim? Gak punya ayah, kemudian gak punya ibu, kemudian gak punya kakek, kemudian sampai gak punya paman. Lalu Allah memberikan kamu terus
orang yang akan mendampingi kamu. Gak ada ayah, ada ibu. Gak ada ibu, ada kakek. Gak ada kakek, ada paman. Gak ada kemudian setelah selesai masa paman dengan istri yang luar biasa. Kenapa Allah gak ngasih Khadijah itu semasa dengan Ummu Salamah, Sauda, Aisyah? Kenapa? Karena satu orang Khadijah itu tidak sebanding dengan semua istri-istri Nabi yang lain. Dan Nabi butuh Khadijah di masa-masa merintis dakwah. Setelah dakwah sudah agak solid di Madinah, baru dikasih pendamping khusus masa-masa nyaman. Aisyah itu istri di masa nyaman, makanya hadis-hadisnya main, bercanda, ya kan ya? Cemburu-cemburuan, ngambek-ngambekan, kejar-kejaran, itu Aisyah. Terus di sisi yang lainnya, mencari ilmu, menghafal hadis, menghafal Quran. Karena Islam dakwah udah lumayan solid di situ tuh. Kalau masa merintis, masa-masa Nabi pulang dalam keadaan sedih, diselimutin, Nabi pulang dalam keadaan kotor baju apa tubuhnya dibersihin, itu Khadijah. Makanya alam yajidka yatiman fa'awa. Buat saya, alam yajidka yatiman fil Qahirah di Kairo fa'awa. Bukankah kamu sendiri dulu di Kairo berangkatnya sendiri, enggak punya siapa-siapa, lalu Allah memberikan kamu keluarga, berangkat sendiri pulang 2,5. Kok 2,5 sama istri saya dan anak dalam kandungan istri saya. Jadi kita pulang bertiga. Allah kasih keluarga, dikasih teman, dikasih geng. Sehingga di Kairo saya malah jadi betah, malas pulang karena udah terlanjur banyak teman di sana. Baik orang Indonesia, orang Mesir, orang Afrika. Yang paling banyak teman saya itu orang Afrika. Mungkin karena agak-agak mirip kali ya, jadi banyak teman. Kita jalan bareng seru-seruan. Bukankah dulu berangkatnya sendiri? Siapa yang mendatangkan teman-teman, yang mendatangkan pasangan? Allah. Ingat itu, sehingga kalau kamu melangkah, enggak usah khawatir. Kan Allah di sana dan di sini sama. Nanti Allah yang akan membantu kamu dengan cara yang sama, bahkan lebih dahsyat dari itu. Sehingga saya enggak pernah khawatir. Awal saya datang ke Bandung juga kayak gitu. 2006, belum lama loh. 12 tahun yang lalu saya datang ke Bandung, tinggal di Tegallega yang pojok ada pembuangan sampah. Saya bilang saya harus bisa memberi manfaat lebih di kota ini. Saya berdiri di atas gedung Gria Jogja Kepatihan tuh. Saya naik ke atas, saya lihat kota Bandung. Kenapa kok di situ? Kenapa enggak di Tower Masjid Agung? Karena enggak punya duit untuk bayar masuk tower. Cari yang gratisan. Terus di ITC ya namanya. ITC kan ya, yang dekat yang di Kebun Kelapa. Berdiri di atas di kota Bandung. Saya harus memberi manfaat di sini. Saya harus 10 tahun lagi saya harus menjadi orang yang bermanfaat. Itu azam. Kenapa saya yakin? Bukankah saya di Mesir juga dulu kayak gitu? Awal saya datang ke Mesir, hari pertama langsung ditaruh di sekretariat mahasiswa Aceh di lantai 21. Jadi saya langsung duduk, kan musim dingin waktu itu, 6 derajat lah kurang lebih. Saya duduk di depan, di balkon gitu pakai jaket, melihat kota Kairo malam hari yang kelap-kelip lampu. Saya bilang 5 tahun lagi saya di sini udah harus memberi manfaat lebih, harus jadi seseorang, saya bilang. Bukankah saya sendiri datangnya? Tiba-tiba 5 tahun kemudian saya punya keluarga, punya teman, alhamdulillah selesai kuliah di Al-Azhar. Oh, berarti itu modal. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kenapa di kalau di Kairo aja bisa, kenapa di Bandung enggak? Kalau di Bandung aja bisa, kenapa di tempat lain enggak? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan. Namanya anak baru kan dol ya. Apa dol? Bingung. Ini gimana nih? Banyak bingungnya kan, namanya orang baru. Awal-awal datang ke Kairo bingung naik bis tuh kayak gimana. Soalnya bis di Kairo tuh emang koboy banget. Kita kalau misalnya ketinggalan ditinggal apa, kalau kita misalnya gak siap-siap di pintu pas mau turun, ya lewat. Karena dia gak pernah berhenti di halte. Hanya melambat sedikit terus kita turunnya sambil lari. Terus kalau udah jauh susah lagi nyari-nyari jalannya. Salah naik bus ya salah jalan. Artinya masih bingung nih gimana nih, terus tinggal di mana, terus saya makannya apa. Dolan fahada. Allah tunjukkan satu persatu, enggak sekaligus. Pertama Allah amankan dulu masalah kebutuhan beasiswa. Allah tunjukkan tiba-tiba ada yang buka, ada lembaga kayak lembaga zakat gitu, buka beasiswa untuk anak baru. Datang ngantri, disuruh ngaji doang, lulus, alhamdulillah selesai satu fahada. Udah dapat beasiswa, akhirnya fahadanya apa? Cari kos-kosan. Dapat kos-kosan, awalnya cari yang paling murah di kampung. Yang saya cerita ada keledai segala macam, di kampung banget. Selalu kayak gitu mulai kehidupan saya tuh, dari awal banget, dari bawah.
udah dapat kos-kosan, sekarang tinggal mikirin jalur dari kos-kosan ke kampus. Naik apa yang paling murah? Apakah naik MRT? Sesekali doang naik MRT karena mahal, cuma pengen sok-sok keren-keren aja gitu naik MRT. Sisanya naik kayak apa, bis yang paling murah, yang isinya tuh orang jualan sayur, terus kayak bawa-bawa ayam gitu. Pokoknya gitu aja, keluar dari situ tuh udah baju udah harus ganti. Belum lagi kalau musim panas kan keringat-keringetan, terus segala macam. Keluar dari situ, gimana ya kok jadi kayak gini. Itu naik itu, kenapa udah fahada. Dari situ mulai fahadanya apa? Mulai kenal teman-teman orang Indonesia, mulai ditunjukkan oleh Allah ide bikin usaha apa. Fahada. Udah gitu, wawajadaka ailan, lapar, tadinya gak punya penghasilan sendiri, fa'agna, jualan bakso, walaupun bukan saya yang bikin. Karena udah punya teman, Allah tunjukkan, dia yang bikin bakso, saya yang jual, nanti bagi hasil, dia 30%, saya 70%. Alhamdulillah ya, dia baik banget, mau aja gitu. Apa fa'agna, kenyang gitu. Terus kalau lagi ada musim liburan kan suka kayak acara gathering ya, saya catering gitu-gitulah. Terus kayak ada musim anak baru datang, jual dolar. Musim haji jadi gaya di tanah suci, fa'agna. Bukankah itu bukti? Makanya kata Allah, Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Terus kenapa khawatir? Kenapa ragu? La tahzan, innallaha ma'ana. Ini dibangun di sini. Dan ini yang membuat saya semakin yakin, sehingga dengan keyakinan itu saya ngerasa bukan saya hebatnya, Allah yang hebat. Cuman kehebatan Allah itu enggak kita lihat langsung karena kita enggak yakin akadnya. Jadi tiket mau ngelihat show-nya Allah tuh, tiketnya itu iman. Jadi kita kalau pengen ngelihat Allah perform, Allah show, dan show-nya tuh spektakuler banget, tiketnya di sini, barcode-nya tuh ada di sini. Jadi kalau kita mau datang ke gate-nya, mau masuk ke acara show Allah, terus barcode-nya nggak kedetek, berarti emang ininya agak ini nih. Melihat dari jauh kan beda dengan jadi dekat. Kelihatan lampu warna-warni dari luar, ada show apa sih kok seru banget. Tapi kan kita jaraknya terlalu jauh, jadi nggak menakjubkan yang kita lihat. Kenapa ada orang yang melihat kehidupannya tuh menakjubkan banget? Karena dia ngelihatnya di barisan paling depan, soalnya dia beli tiketnya dengan VIP, tergantung barcode tiketnya, dan itu ada di dalam hati kita, teman-teman. Buktiin deh, kalau pengen lihat keajaiban Allah, percaya deh sama Allah. Ustadz, saya udah ngetes, Ustadz. Ngetes itu gak percaya namanya. Ngetes itu kan ragu-ragu, bener gak ya, bener gak, saya ngetes dulu deh. Itu ragu-ragu, gak akan kelihatan. Percaya, gimana caranya Ustadz? Coba percaya. Tapi kan percaya juga bertahap. Caranya, alam yajidka yatiman. Lihat masa hidup kita selama ini, bukankah Allah yang nolong kita? Kalau kita ngerasa gak, kayak orang yang garing hidupnya, gak punya pengalaman, lihat pengalaman teman kita yang lebih unik. Lihat pengalaman orang-orang yang sering sharing, yang lebih unik lagi itu, bukankah Allah yang nolong dia? Apalagi kalau di Bandung tuh banyak banget hijrah story kan, dari orang-orang yang Allah selamatkan, dikasih second life, kayak gitu-gitu. Bukankah itu alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dhallan fahada, wajadaka a'ilan fa'agna. Kenapa gak bertambah iman kita mendengar cerita-cerita itu? Sehingga kalau kita udah bertambah iman, nanti kita akan melihat keajaiban dari Allah. Kalau enggak, wama hum bimu'minin wa apa yukhadi'un Allah fi kulubihim mahrad, kata Allah. Jadi syaratnya teman, coba mantapkan lagi hati kita, tajdid iman kita di dalam hati dengan majelis-majelis kayak gini. Itu yang bikin saya merasa, kalau saya pribadi nih ya, bukan saya mungkin gak layak, tapi saya merasa wa amma bi ni'mati rabbika fahadisab, merasa ada satu kehebatan Allah yang saya pengen banget cerita ke banyak orang. Bukan sayanya hebat, demi Allah, Allahnya yang hebat. Dan kehebatan Allah ini kita harus tahu. Nah itulah motivasi saya men-share. Itu yang bikin saya pede banget ngapa-ngapain. Pede, kenapa? Kan Allah yang... Tapi bukan berarti konyol ya. Tetap ada pertimbangan, tetap ada ikhtiar. Itu mah urusan zahir. Pertimbangan, ikhtiar, musyawarah, itu urusan zahir. Ini kita lagi ngomongin urusan batin. Jangan sampai kita batinnya mantap tapi gak ikhtiar. Kok gak ada Ustadz? Dia terlalu woles.
terlalu, kayak kemarin ada cerita teman di Surabaya tuh bilang, Ustaz, saya tuh udah berusaha woles, tapi kok gak lulus-lulus ya Ustaz? Saya ketika ujian woles, gak belajar, kata dia. Saya udah umur sekian, woles, gak ngelamar-ngelamar cewek. Ya, tapi kok jadi hidup saya kayak gini-gini aja Ustaz? Itu bukan woles. Bukankah Nabi berlindung dari kepada Allah dari kata-kata a'udzubika minal ajzi wal kasal? Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lemah dan malas. Itu malas, bukan woles. Mudah-mudahan kita jadi tahu, oh berarti akad kita tuh di sini. Kalau mantap di sini nih, enggak akan kecewa. Terus kalau kita udah mantap, gimana cara Allah nolongin kita? Kalau kita yakin nih, udah berserah diri sama Allah, kalimat inna sholati wa nusuki, kalimat hasbiyallah itu udah mantap di hati kita, gimana cara Allah nolong kita? Kayak Bilal bin Rabah, ketika dia diuji oleh Allah dengan disiksa Umayyah bin Khalaf, dan penyiksaan itu live streaming lagi tuh, semua orang nonton kan ketika Bilal disiksa, dan orang-orang pada komen, kasihan ya gitu. Yang lain nanya, siapa yang kasihan? Dikirain Bilal, ternyata bukan, Umayyah kasihan. Karena kelihatan dia yang kewalahan, yang kecapean. Bilal mah biasa-biasa aja. Sakit sih, tapi ketahan. Gimana cara Allah menolong Bilal? Ketika Bilal mengatakan satu mantra, satu kata saja, ahadun ahad, ahad, ahad, ahad. Cuma satu kata. Bilal tuh gak ngomongin Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sanatun wa la naum. Enggak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayy. Enggak, dia enggak hafal ayat sebanyak itu. Dia cuma tahu ahadun ahad. Kenapa Bilal enggak baca doa yang panjang? Karena Bilal baru masuk Islam dan belum tahu agama ini kecuali ahadun ahad. Dia belum tahu Al-Qur'an yang panjang, dia belum tahu hadis, dia belum tahu wirid-wirid. Bahkan nanti sampai Bilal udah di Madinah juga, dia wiridnya enggak banyak Bilal tuh. Dia pernah kayak kepo gitu ya, Nabi lagi wirid. Terus Ibnu Abbas tuh kan kayak anak kecil yang kemana-mana ngikutin Nabi ya. Jadi Nabi buat dia tuh udah kayak ayah gitu. Kemana Nabi dia ikut. Dan Ibnu Abbas dia cerdas. Kalau dengar sesuatu langsung ingat, nggak pernah lupa lagi tuh. Nah, Ibnu Abbas juga didengarin sama Bilal. Wah, wiridnya panjang gini. Yang satu lagi ini juga lebih panjang nih Rasulullah. Dua-duanya panjang. Bilal bingung. Terus saya gimana dong? Bilal, wirid saya nggak sepanjang mereka. Akhirnya Bilal punya wirid sendiri yang cuma 4 kalimat. Dilapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tuh nggak punya wirid dan danah, saya nggak punya wirid seperti wirid Nabi, wirid Ibnu Abbas, wirid Ali yang panjang-panjang, boleh nggak ya Rasul? Kata Rasul, wirid kamu apa Bilal? Kata Bilal, wirid saya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuma 4 hal itu kan wiridnya Bilal tuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuman itu doang ya Rasul. Nabi tersenyum. Nabi bilang, Bilal, wirid kami panjang-panjang, intinya itu-itu juga. Jadi Bilal itu menyimpulkan gitu. Pinter ya. Wirid Nabi kemana-mana, ujung-ujungnya adalah wirid Bilal. Jadi dia tinggal ngambil ujungnya aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Beres kan? Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu udah udah menyeluruh semua doa itu ada di situ. Makanya disebut pamungkas. Jangan remeh lo dengan doa itu. Kalau kita baca doa itu dengan yakin, itu benar-benar ajaib tuh doa. Kita aja yang kadang-kadang ngerasa, aduh kayak kurang afdol nih, kayak asa apa kurang nih doanya, cuma robana atina. Enggak. Kalau mau nambah boleh. Tapi doa itu juga udah keren banget tuh. Bahkan doa itu diajarkan di surat An-Nisa. Allah sendiri yang ngajarin. Hasanah dunia, hasanah akhirat, dan terhindar dari api neraka. Mau nambah yang lain buat apa? Biar makin mantap nih. Ahadun ahad. Dia cuma tahu satu kata, ahad doang gitu. Kok terus apa pertolongan Allah buat Bilal? Allah menolong Bilal bukan tiba-tiba begitu ahadun ahad, datang Abu Bakar, Bilal saya beli, saya bebaskan. Gak gitu cara Allah menolong hambanya. Ini yang kita harus paham. Sehingga tadi jawabannya, ketika ada yang mengatakan dia itu orang yang beriman, dia itu orang soleh, kok dia gak ditolong? Enggak, dia ditolong, kita yang gak tahu dia ditolong. Apa bentuk pertolongannya? Allah menolong hambanya dengan dua cara. Pertama, pertolongan pertamanya adalah kayak UGD gitu. Begitu datang ke rumah sakit, diinfus dulu atau periksa apa? Ditensi dulu,
terus diinfus kalau perlu, nggak langsung didiagnosa sama dokter. Kadang-kadang apalagi datangnya nggak ada dokter di klinik itu, besok baru dokter diagnosa, yang penting dia pertolongan pertama. Nah, Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya, dikuatkan kesabarannya. Itu pertolongan pertama. Gak langsung drop off, gak. Dikuatkan kesabaran dia, sehingga walaupun dia tetap mendapatkan ujian yang itu, hatinya tetap tenang. Dia tetap kuat, dia tetap tabah, dia tetap sabar. Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya. Bilal disiksa itu berhari-hari, berminggu-minggu. Padahal dia udah bilang ahadun ahad dari hari pertama. Kok gak langsung dibeli sama Abu Bakar? Karena Allah ngasih pertolongan pertama buat Bilal bukan cara dengan cara dibebaskan, tapi dikuatkan hati Bilal. Sehingga ketika disiksa, Bilal sama sekali tidak mau beralih dari iman. Kata Umayyah pertama, wahai Bilal, tinggalkan agama Muhammad, beralih kepada agama orang Quraisy. Ahadun ahad. Wahai Bilal, Muhammad itu gak pernah bantu kamu, dia sendiri di rumahnya dilindungi keluarganya, kamu sendiri di sini gak ada yang lindungi. Ahadun ahad. Wahai Bilal, ya sudahlah, kalau kamu gak mau ninggalkan agama Muhammad, minimal kamu mencela Muhammad aja, tapi agamanya tetap kamu peluk. Ahadun ahad. Ya udah, gak usah mencela Muhammad, gak apa-apa, minimal kamu jangan bilang lagi ahadun ahad. Ahadun ahad. Sebel gak sih? Kan sebel banget nih jadi Umayyah bin Khalaf ya. Akhirnya Umayyah bilang, Bilal, sekarang saya tuh udah dari ujung, udah ke tengah tuh udah jauh banget loh Bilal. Masa kamu gak bisa ditawar sama sekali sih? Saya tuh udah banyak kasih diskon. Tadi suruh kufur gak mau, terus suruh mengkhianati Muhammad gak mau, mencela Muhammad gak mau, gak usah ngomongin ahad aja juga gak apa-apa, gak mau juga. Sekarang minimal gini wahai Bilal, kamu tetap boleh ngomong ahadun ahad, kamu boleh la ilaha illallah, kamu boleh apa, tapi akuilah bahwa agama kami itu gak salah. Pluralisme, ya kan? Kami juga benar, kamu juga benar, cuman kamu lebih cocok dengan Allah, kami cocok dengan berhala. Gitu aja Bilal, ahadun ahad. Apa gak stroke tuh Umayyah bin Khalaf? Udah berkali-kali nawar gak bisa. Kenapa Bilal bisa kayak gitu? Umayyah itu lemah hatinya, Bilal kuat hatinya, karena Allah menolong hati Bilal. Kayak kita ketika awal berhijrah, sebutlah hijrah pekerjaan. Gak mau lagi riba, gak mau lagi yang kayak gitu-gituan, gak mau lagi yang syubhat, gak mau lagi yang haram, secuil apapun kecuali darurat. Cuman itu alasan yang membolehkan. Dan ini belum jadi darurat, akhirnya kita tinggalkan. Apakah kita akan langsung dapat usaha dan langsung kemudian survive, kaya, punya profesi yang luar biasa? Kayaknya SOP-nya gak kayak gitu deh. Awalnya justru kita langsung diuji dengan lapar dulu, pendapatan gak sebesar yang dulu, jadi berhemat, gak bisa entertain, gak bisa jalan-jalan, dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan. Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita. Kalau kita gak yakin sama Allah, Allah gak akan nolong hati kita. Akhirnya kita balik lagi, apa nih maunya Allah? Ada yang kayak gitu dan lapor ke saya lagi curhat, Ustadz saya pengen nanya. Tanya apa Pak? Apa sih maunya Allah? Kok nanyanya ke saya? Nanya ke Allah dong. Apa sih maunya Allah? Saya tuh udah ngelakuin loh apa yang Allah mau. Saya udah ninggalkan pekerjaan riba saya udah sholat di masjid 5 waktu, istri saya sudah berhijab, anak-anak udah belajar ngaji, saya udah gak kayak dulu lagi minum segala macam. Tapi kok hidup saya kayaknya makin susah nih? Nah, dia gak berakad dengan Allah di hatinya. Dia hanya mencari yang mudah buat dia dan menguntungkan. Dan itulah yang disebut dengan iman ala harfin. Imannya berada di pinggir. Sedikit saja ada guncangan langsung terperosok. Itu iman yang kayak gitu. Karena SOP-nya bukan kayak gitu. Jangankan kita, Bilal lebih soleh dari kita, Khabab lebih soleh dari kita, siapa lagi yang disiksa? Sumayyah lebih soleha daripada kita, Masyitah lebih soleha daripada kita kan. Ashabul Ukhdud yang dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit lebih soleh daripada kita. Kenapa mereka diberlakukan SOP yang sama? Apakah Allah gak tahu isi hati mereka? Tapi emang kayak gitu sunnatullah teman-teman. Perjalanannya emang kayak gitu dulu. Ketika kita hijrah, kita Allah uji dulu ke bawah. Dan bersabarlah, yakinlah sama Allah, Allah akan kuatkan hati kita. Gak lama kok yang kayak gitu-gitu. Dan makin husnuzon kita ke Allahnya mantap, makin cepat loh terjadi keajaiban.
kalau saya sering ngerasa husnuzon itu yang menolong saya nih. Ah ini mah gak akan lama, ah ini mah bisa, ah ini mah apa. Tapi ikhtiar ya, ini masalah hati doang nih. Ah insya Allah Allah tolong, ah insya Allah gak akan apa-apa. Ada Allah kok, ada Allah. Benar-benar Allah tunjukin keajaiban, gak pernah kepikiran. Jadi ayat min haitsu la yahtasib itu benar-benar nyata. Wa yaj'allahu makhraja itu benar-benar nyata. Pasti teman-teman pernah ngalamin itu. Makanya kalau udah pernah ngalamin, alam yajidka yatiman fa'awa. Ingat itu, terus bikin itu jadi tajdid iman, pembaharuan iman. Sehingga kita berani mengambil resiko fisabilillah, berani gambling dengan melibatkan Allah, berani. Selama itu fisabilillah, gamblingnya itu di jalan Allah. Gambling jalan Allah gimana? Ninggalin yang haram menuju ke yang halal walaupun sedikit beresiko. Itu namanya gambling fisabilillah. Kan mengambil resiko kan, kayak bertaruh gitu. Kalau bertaruhnya pakai nama Allah, tenang weh, la tahzan, Allah gak akan ngecewain kita kalau kita pakai nama Allah. Termasuk menikah gak punya modal, termasuk seorang perempuan menyerahkan dirinya, hatinya kepada seorang laki-laki yang gak punya modal. Gambling banget kan, ngambil resiko banget. Tapi dia tahu laki-laki ini orang yang beriman dan bertanggung jawab. Beriman dia ke Allah, bertanggung jawab kepada manusia. Artinya dia mau berikhtiar, mau bekerja. Maka tenang, la tahzan wahai ibu-ibu, la tahzani wahai perempuan. Karena kalau kalian menyerahkan hati dan diri kalian untuk laki-laki yang beriman kepada Allah dan bertanggung jawab untuk kalian, insyaallah la'allahu khair. Itu yang udah baik banget tuh. Awal-awalnya mungkin agak ada tunggakan listrik, wajar. Akhirnya diusir, ya emang kayak gitu. Kita baru diusir, belum disiksa kayak Bilal kan. Baru diusir doang, baru dimarahin sama bu kos setiap akhir bulan dimarahin, ah biasa. Belum dicambuk seperti Sumayyah, belum juga di apa bakar hidup-hidup dan diseret di bara api seperti Khabab. Nauzubillah. Jadi teman-teman bersabarlah dengan sedikit ujian.

0: sirat, pasti kami uji, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wabashyiris sabirin, tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Gak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Gak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Dan gak ada yang lain. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Gak kayak gitu sunatullahnya, itu disilang. Sunatullahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Gak mungkin kita nanam pohon sabar kemudian yang muncul buah yang pahit dan beracun. Gak mungkin, kebalik itu. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabashyiris sabirin. Terus nanti ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan seterusnya. Ala inna nasrallahi qarib. Tenang, bentar lagi, kata Allah. Terusin sabarnya. Isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah, kuatkan kesabaran. Ikat pinggang kalian. Jangan sampai kalian berputus asa. Akad di sini. Baru nanti Allah tunjukin. Makin besar kesabaran kita, makin besar keajaiban dalam hidup kita. Saya udah ngebuktiin itu, saya yakin teman-teman udah pernah membuktikan itu. So, kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus galau? Kenapa kita harus berputus asa? Bismillah, jalan. Baru kita ngomong hasbiyallah.
1: Ece, hayu atuh. Geuning acan siap keneh wae. Masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan cikur.
2: Neng Dewi, hampura ka aya nama di bedokeun we nya.
1: Nah, geuning, kunaon ce? Itu cikur pan seueur keneh alaeuna.
2: Puguh ece bade ka tasikeula, Neng. Bade ngalongok mitoha.
1: Eleuh, kunaon kitu?
2: Tadi aya telepon saurna panyakit darah tinggi mitoha ece kambuh. Tah bade ngalongok heula ka ditu.
1: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
2: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna ece bade gua ka gieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
1: Obat Habutop, ce.
2: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we, supaya penyakit darah tinggi mitoha ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
1: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
2: Moal, ke dibaturan ku si Rembong.
1: Si Rembong teh saha, ce?
2: Ucing ece geuning, nu warnana hideung.
1: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
2: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
1: Kumaha sih ece mah?
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek sehat. Alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
6: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Provinsi nomor 16 Adiwerna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Hei Bu Kokom, jangan diam aja dong. Daripada boring, mending sing song with me.
2: Sing song? Apaan tuh?
1: Sing song, acara baru di Radio Sara FM Bumiayu. Live karaoke bareng DJ-DJ kece.
2: Gimana cara gabungnya?
1: Gampang banget. Tinggal datang aja langsung ke studio Radio Setara Bumiayu. Terus beli aja salah satu produk dari PT Denatur Indonesia, minimal Sultana 60 mili.
2: Oke deh, capcus.
1: Kabar gembira buat kamu yang suka nyanyi. Kita live karaoke bareng di Radio Setara Bumiayu. Di Sing Song, tiap hari Sabtu dan Minggu, jam

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Berbas. Infonya Gres, musiknya Yes. Halo sobat Setara semua.

Selamat malam minggu ya, gimana nih kabarnya malam ini? Waduh, semoga sobat Sara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Dan juga buat sobat Sara mungkin lagi sakit, lagi gak enak badan, semoga lekas sembuh. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Buat yang lagi santai di rumah, yang lagi pada nongkrong, yang masih kerja, atau yang lagi rebahan sambil main HP, waduh, salam hangat buat kalian semua ya. Nah, malam ini ketemu lagi di acara paling seru, karena kita di sini gak cuma dengerin lagu, tapi juga nyanyi-nyanyi bareng ya. Oke, tentunya di acara Sing Song Karaoke bareng pendengar, sampai selesai nanti ya. Ibu-ibu akan nemenin sobat Sara semua dari jam 7 sampai selesai nanti ya. Jadi siapin suara kalian dari sekarang sobat Sara. Dan ingat nih, di acara ini kita gak sedang mencari penyanyi paling merdu. Mau suaranya bagus boleh, mau sedikit fals juga boleh, gak masalah. Yang penting berani, happy, dan ikut seru-seruan sobat Sara ya. Karena kadang nyanyi itu bukan soal suaranya, tapi soal melepas penat dan menikmati musik. Nah, buat sobat Sara yang mau ikut karaoke, gampang banget. Buat sobat Sara yang mau karaoke boleh banget langsung telpon aja di nomor WhatsApp ya di 0823-1328-0522 atau melalui nomor seluler di 0859-2356-9858 ya. Sobat Sara juga bisa banget kirim-kirim salam ataupun request-request lagu melalui WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui SMS di 0859-2356-9858. Juga bisa banget di kolom komentar Facebook ada di Stara Bumi Ayu ya. Oke sobat Sara, tentunya Ipoy bakalan nunggu sobat Sara semua nanti bergabung bareng Ipoy. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes. Infonya Grass, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
1: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Masuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.
0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
4: Dengan ibu Tarsini.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT02, RW03, Tritilor, Serbulgi.
3: Benar ibu pengguna Habutop?
4: Ya benar.
3: Silahkan diceritakan pengalamannya.
4: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
3: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
4: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

Oke, tentunya buat sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu atau mau nyanyi-nyanyi, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0803-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Stara Bumi Ayu ya. Sobat Star juga bisa banget telepon seluler atau SMS di 0859-2356-9858. Ipoy tunggu nih, ayo bergabung bareng Ipoy, nyanyi-nyanyi bareng.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Habu Top.
1: Ramon herbal yang paling ngetop.
0: Iya, cikiwir.
1: Uhuy. Tidak ngaguit ya, A?
0: Iya, ngeduing dikit.
1: Gimana ini?
0: Oh ya, udah aman-aman nih.
1: Udah.
0: Uh-uh. Mau nyanyi apa nih, Tanovi?
1: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Tanovi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ngeduing.
1: Iya, ini gimana ya?
0: Agak menjauh dikit kali ya.
1: Tapi takut nggak kedengeran.
0: Ya udah nggak apa-apa, kecil-kecilan dulu.
1: Nggak kali ya?
0: Aman.
1: Mau apa ya?
0: Mau apa yuk?
1: Mau apa ya?
0: Bebas.
1: Mau itu aja deh. Nyanyi aja deh.
0: Ya, nyanyi apa nih? Mawar di tangan.
1: Rahasia cinta.
0: Rahasia cinta. Oke. Yuk, siap Teh Novi.
1: Iya.

0: Oke, sama-sama Tenovi. Mau salam-salam dulu boleh, mau request lagu juga boleh, silakan.
1: Request lagunya Umpomo ya.
0: Umpomo. Oke, siap. Iya. Krak poke.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Makasih, Ipo.
0: Sama-sama, Tenovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Asik. Itu dia tadi Tenovi Sobastara yang sudah gabung bareng Ipoy ya. Tadi nyanyi Rahasia Hati dari Evita Malam. Yo Ipoy, tunggu buat Sobastara yang lain bergabung bareng Ipoy. Kirim-kirim salam ataupun mau request lagu, mau nyanyi juga boleh ya. Terima kasih buat Sobastara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Ini ada Mama Dini, ada Tenovi juga, ada dari Mama Fikar, Mama Larti, Mbak Ima, Kang Jupento Asahari juga sudah gabung bareng Ipoy. Kang Justiron, Batu Mir, Idawati, terus juga Emri Fairong-Erong ya. Mama Fiandi juga udah gabung ya.

Oke Sobatstar, buat yang mau nyanyi lagi boleh banget nanti di segmen berikutnya. Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu untuk menemani aktivitas malam Sobatstar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Purbas. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.

0: awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
1: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
0: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
3: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesugihan.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
3: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
3: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
3: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
6: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
7: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
8: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang.
9: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Oke, langsung ada dari Papa Yeyen nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Habutop. Loh, kenapa tiba-tiba mati Papa Yeyen? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Habutop.
1: Habutop, ramuan herbal Arab yang lagi ngetop.
0: Cikiwir.
1: Huhuy.
0: Cikidoy.
1: Halo, masih poin, gimana kabar?
0: Halo, Papa Yeyen, alhamdulillah sehat. Papa Yeyen, Mama Yeyen, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat juga nih, lagi pada dugem.
0: Waduh, semangat terus malam minggu, masih dugem ya. Semoga sehat selalu.
2: Iya, sambil dengerin sing song.
0: Walaupun gak ada yang nyanyi ya, Papa Yeyen ya, Ipoi terus yang nyanyi nih. Sampai iya. Sampai berisik ya.
2: Biasa nih, mah mau salam-salam aja lah.
0: Enggak mau nyanyi nih, Pak Yeyen.
2: Enggak lah, nyanyi mah.
0: Ya udah deh.
2: Belum apa lagunya.
0: Enggak apa-apa, ces.
2: Salam-salam aja nih. Pertama, salamnya buat Kang Sahri.
0: Mm-mm.
2: Terus Kang Kuso, Kang Adeng.
0: Mm-mm.
2: Terus Mas Kamal.
0: Mm-mm.
2: Terus Kang Jupento.
0: Mohon.
2: Mas Ronggo.
0: Mm-mm.
2: Terus Mas Endi Palimanan.
0: Ya, siap.
2: Terus Mas Radil.
0: Mm-mm.
2: Terus Kang Obes.
0: Mm-mm.
2: Terus Teh Nopi yang udah masuk ya.
0: Iya.
2: Teh Nopi, Teh Aas.
0: Mm-mm.
2: Terus Mbak Ima.
0: Mm-mm.
2: Terus buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
2: Yang lagi pada pokoknya itu warga Cigunung, Mangono.
0: Mm-mm. Di Borong.
2: Iya, terus Pakasrun. Iya, requestnya mas.
0: Boleh, silakan.
2: Requestnya apalah, Kopi Lendot aja lah.
0: Kopi Lendot, oke siap.
2: Iya, biar semangat ada tengukannya ya.
0: Cus, semoga pada semangat ya, yang lagi pada dugem.
2: Iya. Ya, terima kasih ya Mas Ipoy.
0: Oke, sama-sama Papa Yeyen. Saya selalu ya bareng Mama Yeyen.
2: Iya, yuk.
0: Waalaikumsalam. Salam. Oke, itu dia Sobat Sara, ada dari Papa Yeyen dan juga Mama Yeyen. Terima kasih sudah gabung bareng Ipoy ya. Tentunya ada Sobat Sara yang lainnya juga sudah bergabung bareng Ipoy. Oke, Sobat Sara, Ipoy mau baca mau bacain dulu beberapa pesan yang udah masuk nih. Ada dari Mafikar juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Star Purpose juga Bang Ipoy. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung ya. Mama baru bangun jarene. Salamnya buat Sobat Star semua dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan. Semoga sehat selalu. Diplay lagunya Hadirmu Bagai Mimpi dari Tasya Rosmala. Hatur Nuhun Bagar. Wassalamualaikum salam. Bang Ipoy punten diplay lagu Muhasabah Cinta dari Anisa Rahma. Special request Mama Ultah. Tanggal 30 Agustus. Oke sih ya, selamat ulang tahun nanti Mama Fikar ya di jam 12 malam. Soalnya Ipoy biasanya sampai jam 11 malam doang nih. Jadi Ipoy ngucapinnya sekarang ya. Selamat ulang tahun Mama Fikar, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezekine, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga berkah-berkah di usia yang sekarang Mama Fikar ya. Oke. Doa terbaik buat Mama Fikar dari Ipoy dan juga kru Radio Star Bumi Ayu. Selamat ulang tahun buat Mama Fikar. Ada dari Mama Dini juga. Malam Mas Ipoy, malam juga. Gimana kabarnya nih, Gah? Alhamdulillah sehat. Mama Dini gimana kabarnya? Semoga sehat selalu juga ya. Amin. Mama Dini ikutan hadir agar request lagunya baik ya, Selimut Biru. Terima kasih Mas Ipoy, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin, terima kasih. Sehat selalu buat Mama Dini bareng keluarga ya. Yuk Sobat Sara, buat Sobat Sara semua yang belum bergabung bareng Ipoy, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 08031328 0522. Yang mau SMS atau telepon seluler juga bisa banget di 0859 2356 9858. Ya, catat Sobat Sara nih.

0: Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Habutop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Ici kiwir.
1: Uhuy. Apa kabar Mas Ipoy?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa nih?
1: Mama Ninda.
0: Oh, Mama Ninda. Kok kontaknya namanya Bapak Yanu ya?
1: Ya, ini pakai HP-nya Bapak.
0: Oh, ini HP-nya Bapak. Oke, siap. Mau nyanyi lagu apa nih, Mama Ninda? Udah lama baru muncul.
1: Ini sibuk soalnya.
0: Waduh, sibuk terus. Alhamdulillah lancar terlalu ya, Mama Ninda ya.
1: Iya. Mau ini nyanyi lagunya apa ya? Oke. Emosi diri deh.
0: Oke, siap. Emosi diri ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Sebentar, Ipoy cariin dulu ya. Yuk, siap, Mama Ninda?
1: Oke,
0: let's check it out.

0: goyang.
1: Goyang, yuk. Bagus banget suaranya Mama Ninda.
0: Bisa aja masih.

0: Makasih Mas Ipo.
1: Oke, bagus banget suaranya Mama Ninda. Waduh.
0: Mau salam-salam dulu ya?
1: Boleh, monggo, silahkan ya.
0: Ya, salam yang pertama buat Mas Ipoy dulu yang lagi tugas. Siap. Semoga sehat selalu.
1: Salam, alhamdulillah, insya Allah sehat. Amin, amin.
0: Terus buat Mbak Tata.
1: Ya.
0: Terus buat Bariska. Buat tehnyanya, apa kabar tehnyanya? Semoga sehat selalu ya.
1: Amin, tehnyanya di Solo, mau Ninda. sama suami.
0: Iya, semoga sehat selalu di sana ya teh.
1: Amin.
0: Terus buat Izan.
1: Halo Izan.
0: Sehat juga di sini nih.
1: Di mana Izannya?
0: Di rumah.
1: Nah, di rumah ya.
0: Terus buat Mama Dafa. Bapak Ayun. Terus
1: ya.
0: Buat Mama Fikar, Teh Aas, Kang Ade, Mbak Ima. Terus buat Kang Sahri ya.
1: Iya, A Sahri.
0: Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah Mas Ipoy.
1: Oke, buat semuanya aja dibungkus jadi satu ya Mama Ninda ya.
0: Iya, mau minta lagu boleh nggak Mas?
1: Boleh dong, lagu apa nih?
0: Lagunya nih ya, Thomas Arya yang featuring Elsa Pitaloka, judulnya Rindu Memanggil.
1: Rindu Memanggil, oke siap. Nanti Poi puterin ya.
0: Udah ya Mas Poi, ya itu aja.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Maaf Mas Poi.
1: Siap. Terima kasih ya Mama Ninda ya.
0: Iya, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi Mama Ninda. Ada Mama Ninda dengan lagunya Emosi Diri. Waduh, bagus banget Sobastara ya. Ya buat Sobastara yang lain yang mau bergabung bareng Ipoy, Ipoy tunggu sampai selesai, sampai jam 11 malam nanti ya. Oke Sobastara, jangan kemana-mana dulu. Tutup stay tune di 93.5 FM Radio Star, berbas infonya grass musiknya, yes.

0: ieu kunaon deui atunya kompor gas teh teu hurang-hurang neng tiasa teu pangleureskeun kompor gas
1: kunaon tuh mak
0: kita di teu hurang-hurang
1: saya panginten gasna
0: muhun pan cikene tos digentos ku emak ngan teu hurang keneh wae
1: kirang pas panginten
0: tengah tos pan mak oge
1: sahuran atuh bapak da neng mah tetiasa bili kuna naon
0: nya eta si bapak ana sake keneh wae dan nyeri cangkeng cenah
1: atuh da aing ngalereskeun gas mah henteu berat ieu mak
0: lah keun we neng karunya si bapak ana makurung wae tipe tingge saking ku nyeri cangkeng na
1: atuh landongan yang diantep
0: landongan kumaha
1: sina ngaleut obat herbal habutop obat herbal anu nuju ngatop cocok pisan habutop kanggo anu nyeri cangkeng mah mak malahan kanggo anu stroke kanker diabetes sareng panyawat anu sanesna oge sae habutop mah
0: di mana nu aya habutop
1: di apotek peseueur mak
0: jung atu mesek habutop heula neng
1: mohon mak siap ai ieu kompor gas kumaha
0: keun we engke emak bade nyangu di luar we dina hawu
1: kumaha emak we atuh
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

Oke, masih beringin poin sobat suara semua tentunya di acara Sing Song sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat suara semua sudah bergabung bareng Ipoy. Dan di segmen kali ini Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Ada dari Asahari, assalamualaikum si Poy, nugemoy, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Sahari lagi dugem dan hadir di acara Sing Song. Mau request lagunya Goyang Nasi Padang. Salamnya buat Mama Fikar, Teh As, Kang Rahono, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen. Terus juga buat Kak Adida Dida, Kang Rahono. Terus juga buat Mas Ronggo, Mbak Ima, Kang Jusiron, dan juga buat semuanya aja sobat setara Brebes dari A sampai Z. Terima kasih masih Poy Anu Gemoy, sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Siap, Asahri sehat selalu juga ya. Semoga kita dapat bertemu lagi. Ada dari Kang Jupento, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir J.I. Poy, requestnya sia-sia mengharap cintamu. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih, sama-sama. Ada dari Mbak Ima, masih Ciguru, ini sama Ima yang lagi ngelembur, minta lagunya Kerinduan. Salamnya buat Mama Papa Yeyen, Mama Ayu, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Ronggo, Kang Sahri, selamat malam. Buatnya baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, amin. Ada dari Mama Larti, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam DJ Poy, malam juga, selamat. Mama Larti hadir, request lagunya Bahtera Cinta. Salamnya buat sobat-sobat semuanya dimanapun berada, spesialnya buat DJ Poy. Semoga sukses selalu, amin. Hatur nuhun, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Jaga kesehatan DJ Poy, pengennya sih sing song duet, yuh yuh. Lanjut dari Mama ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, masih Poy, malam juga. Langsung aja kirim salamnya buat semuanya aja sobat sarat dimanapun berada dari A sampai Z. Semoga pada sehat selalu. Lagunya Mas dari Era Syakira, Geografi Tresno. Hatur nuhun Mas, selamat bertugas sampai tuntas, jangan lupa jaga kesehatan. Siap. Ada dari Kak Isabella, malam setara, mau request lagu nih, masih Poy, boleh banget. Sepiring Berdua dari Ida Layla, oke. Salamnya buat semua fans setara aja dimanapun berada dari Isabella Kalker. Buat masih Poynya selamat malam, di sehat-sehatnya masih Poy, matur nuwun. Siap Kak Isabella, terima kasih ya.

Oke, geser ke Facebook, ada dari Bellingham L. Halo Om, request lagunya Adela Padang Bulan. Terima kasih semuanya yang lagi sing-song, selamat malam. Malam juga. Ada dari Kang Justiran. Assalamualaikum, hadir malam Om Poy. Requestnya dong Sakitnya Tuh Di Sini. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Sama-sama. Ada dari Batu Miri Dewati, hadir Bang Ipoy dari Juanda Medan. Siap. Ada dari Emery Fairong-Ronge Cirebon hadir. Ada dari Mafia Di, selamat malam Bang Ipoy Tasik Malaya hadir. Terima kasih sudah hadir ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.

dipersembahkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

Oke, masih barengi Paisa Pasar semua di acara Sing Song sampai selesai nanti ya. Dan udah Ipoy bacain semua pesan yang udah masuk dan juga Paisa Pasar juga sudah gak ada yang bergabung bareng Ipoy lagi ya, dan mungkin waktunya Ipoy pamit undur diri nih Sobat Sara ya. Terima kasih buat Sobat Sara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play atau menemukan pesan yang terlewatkan ya. Selamat malam dan selamat beristirahat buat Sobat Sara semua. Kurang lebih ya, mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT1 RW1, Kelurahan Nuklir Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 279

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dutami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
2: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medika, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Madu, Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Slawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, as-saimin, as-saimat dimanapun berada, mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat, tentu tersambung dengan Anda semua di belahan dunia yang berbeda dengan waktu yang tidak sama. Mudah-mudahan tersambungnya kita pada saat ini dimanapun kita berada senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami ingin mengajak pada diri pribadi dan kita semua, mari kita awali kehidupan kita di hari ini dengan menghadirkan dan memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kembali berkehidupan di hari yang baru, hari yang spesial, di waktu yang baru, waktu yang spesial, berlimpah banyak keistimewaan, ampunan, kasih sayang, keridhaan, dan lebih daripada itu, mudah-mudahan gugurnya dosa-dosa kita dan berlipatnya pahala sebagai bekal kita untuk meraih kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang lebih membahagiakan, insyaAllah. Untuk itu, teman-teman, kita akan kembali berikhtiar melanjutkan pengkajian Ramadan kita khusus untuk sesi subuh, yaitu halaqah, kajian kitab, topik tentang puasa yang terkandung dalam kitab Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah kita akan bagi beberapa kajian di setiap hari Ramadan. Untuk sore telah dimulai di hari yang lalu, kajian khusus nanti akan dibimbing oleh Syekh Dr. Maisarah, beliau dari Al-Azhar Asy-Syarif. Itu memfokuskan kajian pada tiga aspek, ada tajwid Al-Quran, kemudian ada nanti fiqih, dan juga bimbingan belajar bahasa Arab dasar. Dan sengaja memang tidak ditampilkan terjemah karena yang diuraikan juga menggunakan bahasa Arab yang sederhana, yang insya Allah bagi yang belum memahami bahasa Arab pun bisa sambil belajar dan dengan bahasa yang lebih mudah, ya, supaya insya Allah ada perkembangan-perkembangan yang baik. Dan malamnya kita coba hadirkan juga tarawih live, nanti ada beberapa imam yang bisa mudah-mudahan membantu kita untuk murajaah kembali hafalan-hafalan kita dalam menyimak ketika Anda tidak sedang tarawih. Teman-teman, kita lanjutkan di hari ini menyambung materi di pertemuan yang lalu yang dalam live kemarin sempat terputus. Jadi kita ingin sempurnakan dulu apa yang kemarin belum kita utarakan sepenuhnya dalam tayangan. Agak unik memang saya menerangkan sampai dengan selesai kurang lebih 30 menit, tapi ternyata setelah dicek live-nya terputus hampir di setengahnya. Dan mudah-mudahan itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa belajar dengan lebih baik, insya Allah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar dan berikhtiar untuk memperbaiki apa yang kira-kira kita bisa lakukan lebih dari sebelumnya dalam hal kebaikan. Langsung saja menyambungkan terlebih dahulu di hadis nomor 1903, subtopik yang ke-8. Saya ingin mengingatkan kembali bagi kita semua bahwa dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini penting diketahui bahwa ini bukan sekedar kitab hadis dalam pengertian hanya mendokumentasikan hadis-hadis Nabi dengan jalur yang tersambung ke Nabi lalu dikodifikasikan dalam bentuk kitab yang kita baca. Tidak terbatas demikian. Di dalamnya adalah kurikulum kehidupan yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari secara tematik. Jadi ada tema-tema diurutkan oleh beliau, 97 tema kurang lebih terkait kehidupan kita yang didasarkan pada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keseharian beliau. Maka oleh beliau Imam Al-Bukhari diurutkan tema-tema ini kurang lebih 97 tema, lalu di sajikan dalam bentuk subtopik-subtopik ke bawahnya, subtema-subtema dengan ayat Al-Qur'annya, kemudian hadisnya. Jika dibutuhkan penjelasan, diberikan penjelasan yang sangat singkat. Nah, terkait dengan
bab tentang puasa, tema tentang puasa ini beliau hadirkan di tema nomor 30. Jadi kalau kita urut, pertama Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, terus kita temukan tema ke-30 itu tentang puasa Ramadan. Kitabul Shaum, puasa secara umum di dalamnya ada kandungan yang lebih besar tentang pembahasan Ramadan. Nanti dari topik tentang Kitabul Shaum puasa ini akan dibagi lagi kurang lebih 69 subtopik. Di 69 subtopik ini nanti kurang lebih ada 121 hadis. Nah, di subtopik yang ke-8 ini kaitan dengan tema kita, ya, yaitu tentang hal-hal yang merusak, yang menghancurkan pahala puasa dari berbagai aspek. Baik itu nanti terkait hukum berselisih, berkata-kata kotor, bertikai. Nah, apa pengaruhnya kepada puasa itu? Kemarin kita baru ungkap sebagian yang tayang, tercatat, terdokumentasikan dalam live. Sekarang kita sempurnakan, lalu ambil obatnya untuk mengatasi itu seperti apa. Nah, inilah keindahan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu penjelasan, bukan hanya menerangkan, ya, ini kalau bertindak begini akibatnya bagaimana, tapi diberi solusi. Nah, ini yang indah dalam Islam, jangan hanya membawa satu paparan tapi tidak memberikan arah vektor atau memberikan solusi untuk mengatasi satu persoalan, ya. Pun demikian dengan suatu kebaikan, tidak hanya menganjurkan tapi juga memberi jalan bagaimana itu dipraktikkan dengan baik dan memotivasi diri untuk mengerjakan dan menyontohkan, ya, sehingga ada dakwah, kemudian ada amar bin ma'ruf. Jadi ada dakwah kepada khair kalau itu mengajak, tapi ketika amar bin ma'ruf, ma'ruf itu dikerjakan dulu baru kemudian memerintahkan orang lain. Nah, supaya tidak terlalu luas bahasannya, kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala.

أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis informasi ini tersambung dari Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas yang sezaman hidup dengan Imam Al-Bukhari menerima itu dari Ibnu Abi Dzib. Beliau menerima itu dari Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Al-Maqburi menerima informasi dari bapaknya. Bapaknya menerima dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menerima ini informasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini urutan sanadnya sampai ke penutur asal, yaitu penjelasan dari Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan juga dalam hadis Imam At-Tirmidzi ya, nomor hadis 707, di dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 2362, kemudian di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1689 ya, dengan riwayat yang sama. Nanti teman-teman tinggal dicek ya, artinya tidak hanya dalam satu dokumentasi kitab, tapi beberapa ulama hadis yang lain mengkonfirmasi kebenaran tentang informasi hadis ini. Nabi SAW pernah menyampaikan, "Man lam yada' qawla az-zur," siapapun yang mengklaim dirinya tengah menunaikan puasa. Ya, saat ini orang-orang Islam, orang-orang yang beriman mengatakan, "Saya sedang berpuasa." Nah, kemudian dari mulai terbit fajar, seperti sekarang sudah lewat dari batas waktu awal fajar, ya kan? Sudah mulai puasa sampai terbenam matahari. Nah, dalam saat yang bersamaan ia mengklaim sedang puasa itu, ia tidak mampu mengendalikan, mengontrol lisannya dengan baik. Nah, kemarin saya uraikan bahwa Islam itu di antara keindahannya memberikan pedoman berkehidupan pada seluruh bagian tubuh kita, sehingga memandu seluruh bagian tubuh ini untuk berperilaku mulia. Bahkan dimulai dari bagian terdalamnya rohani, kemudian ketika memberikan informasi kepada akal, akalnya pun dipandu bagaimana berpikir secara benar supaya akalnya sehat. Ya, karena itu nanti ada beberapa hal-hal yang dilarang untuk dikonsumsi karena bisa merusak akal. Ya, misalnya mirasan tika. Nanti ada ayat-ayat dalam Al-Quran petunjuk yang sangat tegas tentang larangan mirasan tika. Dibahasakan dengan khamar, disebut dengan khamar karena dia merusak akal. Ya, ma yakhmarul aqla. Ya, ketika dia merusak kepada akal, mengurangi fungsi akal, ya, maka datang unsur keharaman-keharamannya. Demikian seterusnya. Nah, nanti juga bagusnya ruh ini secara spiritual supaya membentuk karakter moral, supaya baik jiwanya, ketika jiwanya sehat, moralnya juga bagus, secara intelektual bagus, nanti yang terakhir mengeksekusi keinginan hati, ruhia, kemudian dikonstruksikan, diberikan arah oleh pikiran. Nah, ini yang mengeksekusinya itu bagian tubuh terluar, jismi, sehingga disebut dalam bahasa kita jasmani, segala hal yang terkait dengan jism, tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mata, telinga, lisan, terus tangan sampai ke kaki. Nah, diantara yang memiliki peran penting sebagai juru bicara hati, juru bicara pikiran, ya kan, juru tutur, itu lisan. Di antara yang terpenting dari bagian tubuh ini. Karena itu, lisan mendapatkan perhatian yang sangat serius, baik dalam Al-Quran ataupun juga dalam penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena perilaku lisan ini akan menentukan kehormatan seluruh bagian tubuh. Ya, jika kata-kata yang diungkapkan oleh lisan ini baik, maka keadaan dari kepala sampai kaki terhormat. Ya, orang memuliakan. Tapi jika yang keluar ini tidak baik, maka itu berpotensi meruntuhkan kehormatan pemilik jasad ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika bukan dirinya yang runtuh kehormatannya, orang lain yang hilang kehormatannya. Untuk itulah nanti ada perhatian yang sangat serius, termasuk dalam fungsi menunaikan ibadah Ramadan ini, dianggap sukses seseorang puasa ketika ia mampu mentransformasikan, merubah keadaan bagian tubuhnya itu menjadi lebih baik dari sebelum dia menunaikan puasa. Dan diantara yang dilatih menjadi baik itu lisannya. Nah, jadi bukan sekedar

lapar, tahan haus gitu kan. Tapi bagaimana menahan lapar, menahan haus ini, memanage cara kita mengonsumsi makanan, minuman, keseharian, syahwat kan, dimanage dengan baik, dan dengan manajerial yang baik itu, manajemen yang bagus itu nanti bisa dipraktekkan pasca puasa sehingga digunakan sesuai dengan fungsi organnya. Apa sih fungsi telinga itu? Mendengar yang bagaimana yang harus didengar? Bicara yang bagaimana yang harus dituturkan? Kemana kaki ini mesti melangkah? Diatur supaya jadi pribadi yang lebih bagus. Itulah disebutkan kenapa ada istilah kembali kepada fitrah, Idul Fitr. Ya, bukan hanya kembali makan yang sebelumnya tidak makan kita di awal, tapi menunjukkan juga kembali kepada asal fitrah, yaitu cenderung pada kebaikan, al-mail ilal haq. Ya, jadi manusia itu punya fitrah cenderung baik. Karena itu bila ada seseorang yang berbuat tidak baik, hatinya pasti menolak, karena dalam hati itu ada fitrah. Istafti qalbak, kata Nabi, kalau engkau sedang galau, kan, sedang bingung, tanyakan pada hatimu yang paling dalam untuk memperbaiki diri. Nah, di sini Nabi SAW menyampaikan siapa yang mengklaim dirinya sedang menunaikan puasa, tapi tak mampu mengendalikan lisannya, tak mampu mengontrol tuturnya. Ya, dia berkata yang tak pantas. Qaulaz zur itu kemarin saya pernah tegaskan, kata-kata yang kotor, termasuk kotor di sini jorok, ya. Ada kaitan dengan apakah pornografi atau tindakan porno aksi dengan lisannya dan sebagainya, atau juga kata-kata yang merendahkan, ya, kata-kata yang menghinakan, meruntuhkan kehormatan orang, atau juga kelihatannya lembut tapi menipu. Ya kan? Ada kalangan-kalangan yang boleh jadi kata-katanya tersusun sopan, rapi, tapi di dalamnya ada unsur penipuan, ada unsur perendahan, ya, ada unsur yang menghilangkan kehormatan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik, ya, tapi saya sangat kecewa ketika ada kasus-kasus tertentu, bahkan untuk menggunakan kejahatan tingkat tinggi, ya, extraordinary crime seperti korupsi, itu telah berani menggunakan istilah agama. Ya, uang zakatkah itu, ataukah juga kodenya pengajian, itu hisabnya besar sekali di hadapan Allah itu, karena menggunakan istilah agama untuk kemaksiatan yang kriminalnya tinggi sekali. Ya, mudah-mudahan dipandu untuk bertobat, mengembalikan hal-hal yang buruk dalam hidup itu sehingga semua kita masih berpeluang menjadi orang baik. Itu intinya. Nah, orang yang masih mengerjakan perbuatan itu, wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka bagi Allah enggak penting puasanya itu. Ya, tidak penting, tidak bernilai ia meninggalkan makanan dan minumannya, lapar dan hausnya. Nah, intinya orang yang berbuat demikian, walaupun dia mengklaim menunaikan puasa, tapi lisannya kotor. Ya, lisannya menghadirkan sesuatu yang tajam untuk meruntuhkan kehormatan orang lain atau merendahkan dirinya, menipu orang, maka tidak ada nilai bagi pahala puasanya. Ya, di kesempatan yang lain Nabi pernah menyampaikan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Ya, akan didapati orang yang mengklaim puasa itu tidak mendapati apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Nah, jadi intinya pada puasa itu ada pendidikan. Pendidikan moral, pendidikan intelektual, pendidikan fisikal, dan semua saling terintegrasi. Jadi kalau ada yang mengklaim menunaikan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak masuk pada madrasah ini, ya, tempat